teman Pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Udah jam 7 teman Pre2, waktunya buat teman Pre2 untuk request lagu-lagu asik ya, dan bisa menyemangati kamu juga di pagi hari ini. Mau lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga bisa. Nah tadi Bang Tenny yang request ya teman Pre2, minta lagunya Sheila, Sheila on Seven teman Pre2 ya. Kita lihat dulu ada gak nih, kalau enggak kita putarin yang lain aja, tapi tetap lagunya Sheila, Sheila ya teman Pre2 ya. Oke, ini lagunya Sheila on Seven yang tadinya sempat di request sama teman Pre2 lainnya juga ada ya, masih ya. Kalau Bang Tenny tadi itu aku atau pemuja rahasia. Nah, pemuja rahasianya enggak ada nih ya. Itu aku juga enggak ada. Kayaknya kita puterin yang mana ya, aku jadi bingung juga teman Pre2, kayak banyak banget lagunya. Sederhana aja gak sih buat Bang Tenny ya yang sudah bergabung tadi pagi menyapa Era di pagi hari teman Pre2, ada Dinda juga katanya minta putarin lagunya Yellow Claw yang khas. Oke, khas ya, ini featuring dengan Our Genius ya, Reza Arab teman Pre2 ya. Boleh, nanti kita putarin juga. Buat teman Pre2 yang mau berbagi informasi seputar daerahnya, boleh banget ya langsung bergabung teman Pre2 di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: konsekuensinya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa 5 sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Masih bareng sama Erna teman Tradua, dan Erna juga mau informasikan buat kamu nih teman Tradua ya, informasi dari bmkg.go.id bahwa hari ini teman Tradua bakal diperkirakan cerah ya, dan nanti akan terjadi hujan nih kalau dilihat dari prediksinya teman Tradua ya, di jam 16 hingga jam 18. Lah itu bakalan berawan lagi. Gimana teman Tradua buat kamu yang nantinya punya aktivitas di luar ruangan nih, semoga semuanya lancar gitu kan, apalagi kalau misalnya malam hari nanti udah ada planning mau jalan-jalan teman Tradua. Aduh, kalau udah hujan gitu kan ada makin mager gitu ya, rasanya pengen kayak stay di rumah aja ya, dengan berbagai rutinitas yang bisa kamu lakukan juga. Mungkin ada yang suka buat kue gitu kan, atau lebih suka nonton, banyaklah teman Tradua pokoknya aktivitas yang bisa kamu jalanin di hari Sabtu ini. Kita lihat juga teman Tradua informasi dari lalu lintas Kota Pontianak, dari CCTV pengawasan lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Kita lihat dari simpang Garuda, ini terpantau ramai lancar padahal hari ini adalah hari Sabtu ya. Padatnya kurang lebih lah teman Tradua ya, seperti hari kerja. Mungkin ada masih di antara kamu yang masih kerja jam-jam segini teman Tradua di hari Sabtu juga ya. Lanjut lagi dari simpang Paja, ini juga masih terbilang cukup ramai teman Tradua, ramai lancar sih ya. Tapi buat kamu juga yang ini teman Tradua berkendaraan roda 2 ya, jangan lupa untuk selalu melengkapi kendaraannya seperti helm, spion ya, dan jangan malah enggak pakai helm teman Tradua, karena itu juga bisa membahayakan pengguna lainnya. Barangkali di antara kamu masih ada yang ngantuk gitu kan, mending berhenti dulu teman Tradua daripada kamu harus melanjuti perjalanan kamu dalam keadaan ngantuk ya. Lanjut satu lagi dari Tugi Digulis, karena enggak jauh juga ya rasanya dari simpang Pajak teman Tradua, ini dari Tugu Digulis juga masih ramai lancar, dan terlihat beberapa aktivitas warga Kota Pontianak yang masih ada beberapa yang jogging juga ya. Semangat joggingnya teman Tradua yang hari ini sedang dengar, karena lagi siap-siap mau jogging atau sudah di track jogging ya. Itu dia informasinya buat teman Tradua. Untuk informasi lainnya teman Tradua, kamu juga bisa lihat ya CCTV pengawasan lalu lintas di Sub Kota Pontianak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita ndak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya. Aku pikir mereka bakal mager, gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW

0: obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Kamu.
2: Jangan ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung berenang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Rismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Rismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

Oke, teman berdua masih barengan sama Erna ya, tentunya menemani kamu di pagi hari ini. Dan ini masuk jam 8, teman berdua, waktunya buat Erna rekomendasikan buat kamu beberapa film atau juga series yang bisa kamu nikmatin di hari Sabtu ini. Ya, mungkin kayaknya belum tahu nih bakalan kemana teman berdua ya, belum punya rencana juga, kayaknya kamu boleh nih ya untuk menikmati beberapa series yang bisa kamu tonton bareng keluarga kamu, bareng teman kamu, atau juga bareng si doi ya, kalaupun memang mau nemenin ya. Karena gak semua orang tuh suka nonton ya teman teman lebih suka kayak jalan-jalan, ngopi, apalagi banyak deh aktivitas lainnya ya, tentunya yang bisa dilakukan di luar ruangan teman berdua. Oke, ini ada satu series teman berdua kayaknya bisa kamu nikmatin juga, ada Agatha Christie's Seven Deals ya, yang mana buat kamu yang menyukai cerita tentang misteri, penuh teka-teki, Agatha Christie's Seven Deals ini teman berdua bisa jadi salah satu tontonan ya yang memang sangat memikat. Serial ini juga merupakan adaptasi modern dari karya klasik ya dari Agatha Christie yang memang terkenal dengan cerita detektif penuh twist teman berdua. Kisahnya ini berawal dari sebuah pertemuan di rumah pedesaan yang tampak biasa saja, namun situasinya berubah ketika sekelompok anak muda ini menemukan petunjuk tentang konspirasi besar yang tersembunyi gitu kan di balik kejadian-kejadian aneh. Seperti kebanyakan karya dari Agatha ya, cerita dalam serial ini juga dibangun secara perlahan teman berdua. Setiap dialog, setiap detail kecil, bahkan percakapan yang tampaknya sepele ya, ini bisa menjadi potongan puzzle penting juga. Buat kamu penonton serial ini terasa seperti ikut bermain di permainan logika, karena jujur aja penonton tuh nanti bakalan diajak untuk menebak siapa sih sebetulnya yang menyimpan rahasia paling besar. Dan tentunya kehadiran aktor-aktor ini tuh bakalan beri pengalaman juga gitu kan, dengan karakter-karakter yang memang terasa lebih hidup. Jadi kalau misalnya kamu suka cerita ya membuat otak kamu tuh terus bekerja ya teman berdua ya, rasanya ini bakalan jadi series yang bikin kamu betah untuk nontonnya teman berdua, karena penuh kejutan ya di akhirnya. Dan serial ini tuh jelas banget gak boleh kamu lewatkan buat kamu yang suka cerita-cerita yang penuh teka-teki nih.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya enggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.
2: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga. Scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas. LN Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih ada drama Korea teman Pre2 yang judulnya Can This Love Be Translate. Ya, ini jadi salah satu serial romantis yang banyak diperbincangkan ya menjelang perilisannya. Salah satu alasan utama tentu karena serial ini dibintangi oleh Kim Seon Ho, aktor yang memang udah dikenal lewat berbagai drama populer ya. Namun bukan hanya pemain yang menarik ya, tapi premis ceritanya juga terasa cukup unik teman Pre2. Serial ini mengikuti kisah seorang pria yang bekerja sebagai penerjemah multibahasa. Pekerjaannya ini nuntut dia untuk memahami berbagai bahasa dan tentunya budaya dari seluruh dunia. Hidupnya berubah ketika ia secara tidak sengaja terlibat dengan seorang aktris internasional yang sedang berada di tengah sorotan publik. Perbedaan bahasa dan latar belakang ini membuat hubungan mereka tuh penuh kesalahpahaman ya, tapi justru disitulah letak sisi komedinya. Serial ini juga memadukan romansa, humor, dan situasi canggung yang sering muncul ya ketika dua orang berasal dari dunia yang berbeda. Hasilnya adalah cerita cinta yang terasa ringan, hangat, dan mudah juga untuk dinikmatin sama banyak penontonnya nih teman Pre2. Jadi mungkin malam hari ini kamu butuh cerita-cerita yang lucu tapi juga romantis teman Pre2, kayaknya lah dari film Can This Love Be Translated itu bisa menemani kamu juga di malam minggu nanti teman Pre2.

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: Kapanpun

0: Alay, naknya. Habis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
1: Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin nggak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pinter loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Produa, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan. Nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ada Stranger Things, teman Prado, ini adalah serial televisi bergenre horor ya, drama dan fiksi ilmiah yang memang berlatar belakang pada tahun 80-an di kota kecil fiksi Hawkins, Indian ya. Ceritanya ini dimulai dengan hilangnya seorang anak laki-laki bernama Will Byers ya, yang memicu pencarian oleh ibunya Joyce dan polisi Hawkins ya, Jim Hopper, teman berdua. Mereka ini menemukan bahwa hilangnya Will berhubungan dengan eksperimen rahasia di Hawkins National ya, yang mana ini tuh membuka portal ke dimensi paralel yang memang disebut upside down ya. Sepanjang cerita, Will dan teman-temannya termasuk Evan, teman berdua, seorang gadis dengan kekuatan rahasia ya, ini berusaha mengungkap misteri ini sambil menghadapi ancaman makhluk dari dunia lain. Menarik nih teman berdua ya, buat kamu yang suka dengan cerita-cerita horor tapi ada fiksi ilmiahnya juga, boleh teman berdua buat kamu nonton Stranger Things.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simple tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah? Yang benar?
6: Oh no!
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Masih rekomendasi beberapa serial teman radio yang bisa kamu nikmatin juga di malam minggu nanti. Serial asal Amerika yang disutradarai oleh Lee Sung Jin. Ini sangat unik teman radio karena memang mengajarkan para penontonnya tetap tenang gitu kan, pentingnya sabar dan adab ya di jalan raya. Namun kisahnya ini tuh diramu secara seru karena kehadiran Stephen dan Ali Wong teman radio sebagai pemeran utamanya. Kisahnya juga dimulai dengan sebuah insiden di tempat parkir penuh mobil. Si Ami atau Ali Wong ini teman peradua hampir aja menabrak mobil miliknya Denny atau Stefanian ya. Alih-alih minta maaf, Ami malah membuat Denny itu jengkel dan keduanya kejar-kejaran di jalan raya. Akhirnya keduanya punya dendam masing-masing dan mulai menyerang keluarga, teman dekat, pekerjaan, supaya memang menang gitu kan dalam argumennya. Sayangnya hal bodoh itu tuh nyeret semua orang terdekatnya di hidup keduanya tuh jadi berbahaya. Nah, serial ini teman peradu namanya Beef ya. Ini mungkin bisa jadi salah satu referensi juga buat teman peradu yang mau serisan ya atau nonton Netflix teman peradu di malam minggu nanti. Masih banyak sebetulnya teman peradu yang bisa kamu nikmatin di malam minggu nanti ya, walaupun cuma di rumah aja. Atau kamu yang hari ini udah bingung, semua pekerjaan udah pada selesai semua, jadi bisa langsung ikutin beberapa serial rekomendasi buat kamu tonton di rumah teman peradu di siang hari nanti ya tentunya ya. Oke deh, kali ini udah jam 9:50. Habis ini teman peradua bakal langsung ditemani oleh Noval ya sampai jam 3 sore nanti. Kalau gitu, Erna pamit dari ruang dengar kamu teman peradua. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, "Oke, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya." Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro2 Pontianak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu.

0: berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Request time lagu-lagu Indonesia favorit kamu bareng Nopal sampai di jam 12 siang nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Selamat menikmati weekend pertama di bulan Agustus. Mudah-mudahan bisa ngatur duit yang ada di dompet gitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen request, yang pengen lagunya masuk ke dalam top 20 kita di setiap hari Sabtu, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Cara requestnya gampang banget kok, kamu tinggal tulisin nama penyanyinya dan juga judul lagunya apa. Kalau lagunya ada kita puterin, kalau nggak ada ya mungkin kita putarkan yang judul lainnya nih. Udah ada Eka Nur Fajri Nah ya yang bergabung. Oh, kalau tadi pagi tuh ada Bang Teni. Bang Teni. Gila, ini pagi-pagi udah ke Singkawang aja nih Bang Teni nih. Lanjut ada Eka Nur Fajrina. Assalamualaikum Kak, request lagunya Gea Indrawari Masa Mudaku Habis di album Berdamai. Aku bikin status template lagi ada foto aku waktu kecil, balita sampai dewasa. Emang lagi ngetren kayaknya ya. Ada Rumah Sakit dengan Hilang, terus kemudian ada Pamungkas Kenangan Manis, ada The Changcuter dengan Ruang Riang. Jadi so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Ruang Riang dari The Chang Shooter, teman Pro 2 yang nemenin kita di request sama lagu-lagu Indonesia nih. Ada satu informasi menarik ya dari laman rri.co.id. Hari ini 1 Agustus harga Pertamax turun.

bakar Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026 setelah penyesuaian berkala. Penyesuaian juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan juga Pertamax Green 95 sementara Pertamax Deck serta Deck Light tetap. PT Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Penyesuaian harga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 5%. Wilayah tersebut mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non-subsidi. Pada Sabtu 1 Agustus 2026, Pertamina Patra Niaga melaporkan penyesuaian harga non-BBM subsidi secara berkala. Perusahaan menyatakan langkah tersebut juga mendukung terjaganya ketersediaan pasokan BBM nasional bagi masyarakat. Harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter pada penyesuaian terbaru. Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Pertamina Deck tetap dipasarkan di harga Rp21.150 per liter pada periode penyesuaian kali ini. Deck Light juga tidak mengalami perubahan dengan harga tetap Rp19.700 per liter. Akses berita lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id.

0: pertama yang kedua, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Widih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
2: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
1: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
2: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya dari uang pinjol.
1: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
2: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
3: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya, kamu kena PHK.
2: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
1: Kenapa sih Zar?
2: Aku di PHK, Ndre.
1: Aduh,
2: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
1: Yang bener dong, Zar.
4: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
2: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
5: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Turbo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: I make enough mistakes, and it feels like she's the only one that hears the things I say. So if for any reason it's a miscommunication or I'm lying to her face, my immaturity and habits getting in the way. 'Cause I can barely breathe and I don't know how I'll explain myself this time. Wish it wasn't a case of this time.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampang sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 2.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Daud.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di jam 12 lewat 3 menit. Teman Pro 2 masih barengan Opal sampai di jam 3 sore nanti. Nah, di weekend kali ini pastinya banyak banget orang yang melakukan aktivitas di luar rumah ya. Pergi bareng keluarga, ngedate bareng pacar, atau mungkin jalan-jalan ke mall, nonton bioskop, nongkrong gitu kan. Tapi jangan lupa makan siang juga nih. Kalau di weekend kayak gini pasti banyak pilihan-pilihan makanan yang udah kamu list dari mungkin hari Senin kemarin. Dan kali aja bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lagi dengerin kita nih. Buruan gabung barengan Opal, tuliskan rekomendasi makan siang terbaik kamu bareng siapa aja, bebas ke 08115701018, atau mungkin bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Kalau ngomongin makan siang, otomatis yang langsung tersentak di otak tuh adalah nasi padang gitu ya. Aku baru ngelihat satu postingan videonya Bang Galih. Tadi ngelihat mereka tuh makan rame-rame barengan teman-teman seperjuangan juga, bareng teman-teman yang lain. Itu Ombak Sunur the best. Tapi buat aku yang paling juara sama si On ya, aku sering pergi makan sama Bang On. Itu kalau makanan yang berat-berat ada di Rumah Makan Melda. Jadi list pertamaku ketika pemilihan ya semacam-macam model nasi padang kayak gitu ya. Terus lanjut, andalan teman-teman di kantor tuh ada Kota Sari. Lanjut ada Siti Nurbaya juga best. Terus kalau pengen yang agak-agak kental-kental kuahnya, itu ada di Rumah Makan Suramadu. Salik sih. Pokoknya padang itu the best makanan-makanannya, dan ya rempah-rempahnya juga terasa. Balik lagi ke selera kamu nih, kamu pengen makan yang seperti apa? Pengen yang lauk-lauknya lengkap, atau cuman yang pengen ayam bakar, ayam goreng, ikan bakar, ikan goreng? Itu tergantung selera kamu lagi sih. Nah, di siang kali ini kamu kalau disuruh pilih makan nasi padang yang mana nih?

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2. Mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Kira-kira kalau aku check out baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah.
1: Alay naknya, abis makan apa Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita, makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: La Allah Ji, memang sih junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah Ji, selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah, kamu mau masih muda penyakitan?
2: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

buku berjudul Siapa Aku, Apa Bakatku? Karya Prabu Ganendra berisi motivasi yang dapat membantu pembaca dalam membangkitkan rasa percaya diri. Selain itu, buku ini juga dapat membuat para pembacanya bisa mengenali dirinya sendiri lebih dalam lagi. Banyak orang tidak menyadari siapa dirinya, apa potensi, dan bakatnya. Setiap orang diberikan potensi yang berbeda-beda dan pada bidang yang berbeda-beda. Begitu juga dirimu. Lalu, bagaimana cara menggali potensi sebenarnya dan bagaimana cara mengembangkannya? Buku ini mengajak pembaca untuk mencari tahu tentang diri kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa bakat kita? Serta pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan. Semua pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya melalui kontemplasi yang mendalam. Berhasil mengenali diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri. Selain mengenali diri sendiri, ada beberapa hal lainnya yang bisa dipelajari melalui buku ini. Di antaranya, menentukan impian masa depan, menentukan pekerjaan yang kamu inginkan, memanfaatkan bakat dan potensi diri untuk pekerjaanmu, merenungkan kembali motivasi hidup dan strategi melawan rasa malas.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
1: Bulan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan spiritual seorang tokoh utama bernama Nukila. Di dalam novel ini, Nukila mencari makna hidupnya melalui perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia, di mana ia bertemu dengan berbagai karakter dan mengalami berbagai peristiwa yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan kehidupan. Novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia, serta budaya dan kearifan lokal yang kaya. Selain itu, novel Bulan juga menyelipkan pesan-pesan filosofis dan spiritual yang dalam, sehingga mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan hubungan manusia dengan alam, serta pencarian jati diri. Secara keseluruhan, novel Bulan bukan hanya sekadar cerita perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang menggugah dan memperkaya pemahaman tentang makna hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.

0: king? Think not. Why be a king when you can be a god?
1: Sudahkah kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Semuanya. Tapi kalau ada yang keluar teman pro 2, tenang aja karena pasti ada 2 lagu baru yang bakal masuk ke top 20 kita. Inilah dia top 20 musik Indonesia. Di urutan ke-20 ada Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang. Nomor 20.

Lagu yang baru masuk kali ini ada berjudul Peluk Aku Sekarang dari Bernadia featuring Perunggu. Lagu ini membawakan kisah tentang rasa lelah dan tekanan hidup di mana kehadiran pelukan sosok terkasih menjadi satu-satunya tempat terbaik untuk menenangkan diri. Di urutan ke-19 ada Indakus featuring Dia, Malu Malu. 19.

Lagu di peringkat 19 ini adalah track yang bernuansa pop indie, yaitu Malu-Malu, yang menceritakan tentang perasaan kasmaran dan debaran manis saat menyukai seseorang, namun masih terasa malu-malu untuk mengungkapkannya. Urutan ke-18, Bernadia Rabunjeu.

musisi ke-18 lagu yang dirilis di bulan April tahun ini juga, Bernadia mengeluarkan lagu yang berjudul Rabunjau, menghadirkan kisah tentang kerinduan yang begitu dalam kepada seseorang yang pernah berarti di dalam hati. Melalui metafora Rabunjau, Bernadia menggambarkan seseorang yang memiliki keterbatasan dalam melihat, tetapi mampu mengenali dan merasakan kehadiran orang yang dirindukan. Di tengah keramaian dan lautan manusia, harapan untuk bertemu kembali dengan sosok tersebut terus hidup dalam hati. Di urutan ke-17, Raim Laude, Sang Badut. 17.

0: Lagu dari Rhyme Lode ini sayang banget harus turun ke peringkat 17. Lagu ini punya nuansa yang emosional banget, teman Kru 2. Lewat liriknya, Rhyme Lode menggambarkan seseorang yang terlihat kuat dan selalu bisa menghibur orang lain, tapi sebenarnya menyimpan banyak rasa sedih di dalam dirinya. Ibarat seorang badut yang selalu membuat orang tertawa, padahal hatinya tuh belum tentu baik-baik saja nih. Siapa nih yang relate sama lagu sang badut Rhyme Lode? Di urutan ke-16, Bermandri Latar Biru.
1: Nomor 16.

Yurutan ke-16, Bermantri Latar Biru. Bertahan di posisi 16 ada Bermantri dengan judul lagunya Latar Biru. Ini mengisahkan tentang bayang-bayang masa lalu dan kenangan yang sulit dilupakan setelah sebuah hubungan itu berakhir, yang dipadukan dengan karakter vokal yang sangat sahdu. Di urutan ke-15, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 15. 15. 15.

minggu ini ada Sal Priadi lewat ada titik-titik di ujung doa. Judulnya unik, lagu ini pun penuh makna tentang harapan dan juga doa yang belum selesai terucap. Lirik khas Sal Priadi yang bikin puitis lagu ini terasa sangat personal bagi banyak orang. Di urutan ke-14, Git Gitap Sediaku Sebelum Hujan. 14.

0: Teman Pro 2, di nomor 14 ada It Gitaf lewat Sediaku Sebelum Hujan, yang naik 7 peringkat dari sebelumnya. Lagu ini punya nuansa hangat tentang kesiapan seseorang untuk hadir dan menemani di saat sulit. Musik dan lirik khas It Gitaf bikin lagu ini terasa menyenangkan dan juga menyentuh sekali di hati kita. Di urutan ke-13, Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: 13.

menggambarkan dinamika sebuah hubungan yang tidak selalu berjalan mulus. Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini bercerita dua insan yang terus berusaha mempertahankan hubungan meskipun berkali-kali dihadapkan pada kesalahpahaman, luka, dan juga pertengkaran. Di urutan ke-12, Hanindia, kita sama-sama ya. 12. 12.

0: Bang Pro 2 yang sebelumnya ada di posisi 13, Hanindia lewat Kita Sama-sama. Nah, lagu ini bercerita tentang dua orang yang saling menguatkan di dalam hubungan. Vokal lembut khas Hanin bikin suasana lagu terasa hangat dan menenangkan. Di urutan 11 ada Perunggu 33 kali.
1: 11. 11. 11.

lewat 33 kalinya. Naik 3 peringkat, lagu ini membawa semangat dan keresahan anak muda tentang hidup, tekanan, dan pencarian arah. Dengan gaya musik alternatif khas perunggu, lagu ini berhasil mencuri perhatian banyak pendengar indie di Indonesia. Mudah-mudahan perunggu tetap keluarkan single-single ataupun lagu-lagu yang dapat menyentuh kita. Di urutan ke-10, Now featuring Ariel Semana, Sesi Potret. 10.

0: posisi 10, dari sebelumnya ada di posisi ke-12. Lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Sesi Potret bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Temanya kehilangan, rindu, dan rasa bersalah. Di lagu ini terasa dekat dengan banyak orang. Banyak netizen yang memakai lagu ini untuk konten keluarga, kenangan bersama orang tua, hingga video nostalgia yang membuat banjir air mata. Naik ke peringkat 9 ada Anggi Barito dengan Langitku Sendiri.
1: 9.

satu posisi ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri. Lagu ini penuh emosi tentang kesepian dan proses bangkit setelah kehilangan. Vokal Anggi yang powerful bikin suasana lagu terasa sangat dalam. Naik satu peringkat ke urutan ke-8, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 8.

Ada Budi Doremi lewat Ada Untukmu. Lagu ini sukses menyentuh hati banyak pendengar lewat pesan tentang hadir dan setia menemani orang tersayang di segala keadaannya. Di urutan ke-6, Yura Yunita, Mau Jadi Apa? 6.

0: lagi dan lagi Yura Yunita. Yura Yunita lewat karyanya yang berjudul Mau Jadi Apa. Lagu ini dibalut dengan musik yang ceria dan penuh semangat, membawa pesan tentang pencarian jati diri dan proses menerima ketidakpastian di masa depan. Di nomor 5 ada Afgan Kacamata.
1: 5

0: RRI Pontianak. Saatnya kita spill lagu di posisi kelima kita kali ini, ada Afgan dengan Kacamata. Lagu ini hadir dengan nuansa romantis, ringan tentang seseorang yang terlihat sempurna di mata pasangannya. Melodi yang easy listening bikin kacamata cepat melekat di telinga para pendengar Afgan. Di urutan keempat ada Perunggu, Pikiran yang Matang.
1: Nomor 4.

0: sebentar dari yang namanya media sosial. Di urutan ketiga ada Nuka, Satu Hari Bersamamu.
1: Nomor 3.

0: Umur 3 minggu kali ini masih tetap seperti sebelumnya yang ditempati Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. Lagu ini bercerita tentang keinginan menghabiskan waktu sederhana bersama orang yang tersayang. Vibe romantis dan fresh dari Nuka bikin lagu ini cocok banget buat teman produa yang lagi kasmaran nih. Di urutan kedua ada dia, Ea.
1: Nomor 2.

0: lagu dengan vibe yang sangat adiktif ini sukses mencuri perhatian lewat lirik yang unik serta ketukan musik yang super catchy. Dia, lagu ini menjadi salah satu track yang paling menyenangkan yang siap menceriakan hari buat para pendengar RRI Radio Pontianak di minggu kali ini. Dan inilah dia juara kita di minggu kali ini. One and only Ghea Indrawari 1000 kali.
1: Nomor 1.

Posisi nomor 1 top 20 musik Indonesia minggu kali ini. Apalagi kalau bukan lagu Gea Indrawari lewat 1000 kalinya. Yang sukses buat pendengar terhipnotis jatuh cinta sama lagunya. Lagu ini menggambarkan perjuangan seseorang yang terus mencoba bertahan dalam hubungan meski berkali-kali terluka. Aduh, ini sakit banget sih ya. Liriknya yang bikin relate, lagu ini viral di berbagai media sosial. Oke, inilah dia rekapan top 20 kita untuk lagu-lagu Indonesia. Jadi buat kamu, jangan lupa untuk request terus lagu-lagu favorit kamu di setiap harinya dari jam 10 sampai di jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Biar lagu favorit kamu tuh selalu masuk ke dalam top 20 kita di setiap hari Sabtu nih. Di urutan ke-20 ada Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang. Di urutan ke-19 ada Indah Kus featuring Dia, Malu-Malu. Di urutan ke-18 Bernadia, Rabun Jauh. Di urutan ke-17 Rai Melaude, Sang Badut. Di urutan ke-16 Bermandri, Latar Biru. Di urutan ke-15 Sal Priadi, Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Di urutan ke-14 ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Di urutan ke-13 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Harus Saling Memaafkan. Di nomor 12 ada Hanindia, Kita Sama-Sama Ya. Di urutan ke-11 ada Perunggu, 33 Kali. Di urutan ke-10 Sesi Potret dari Now featuring Ari Lesmana. Di urutan ke-9 ada Anggi Marito, Langitku Sendiri. Di urutan ke-8 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di urutan ke-7 Budi Doremi, Ada Untukmu. Di urutan ke-6 Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Di urutan ke-5 ada Afgan dengan Kacamata. Di urutan ke-4 ada Perunggu, Pikiran Yang Mata. Di urutan ke-3 Nuka, Satu Hari Bersamamu. Di nomor 2 ada Dia dengan Ea. Dan di nomor 1 ada Gea Indrawari, 1000 Kali. Oke deh teman Pro 2, kayaknya Nopal harus cabut dari ruang dengar kamu. See you again dan sampai jumpa di Top 20 berikutnya.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani sama musik-musik terbaik pilihan kamu semua. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu mancanegara paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin hari kamu makin berwarna di Top 20 Mancanegara. Mulai dari lagu yang lagi viral, bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Semuanya udah siap diputar khusus buat kamu, teman berdua. Jadi, naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana. Karena sekarang saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Sayang banget teman Pro 2 harus keluar dua lagu dari minggu ini

Lagu ini nyeritain tentang seseorang yang merasa hanya menjadi pengunjung dalam kehidupan orang lain. Ada keinginan untuk dicintai dan dikenang lebih lama, bukan sekedar singgah sementara. Liriknya menggambarkan pergulatan batin antara bertahan dan melepaskan. Lagu ini tuh ngajak pendengar menghargai setiap hubungan yang hadir dalam hidup. Ini lagu kalau misalnya diputar, ngena banget sih teman berdua. 19, Nona dengan Rollerblade.

Lagu baru di minggu ini teman Pro 2 ada Nona dengan Rollerblade yang menghebohkan musik tanah air dengan Udah Siap Belum? Ini tuh menggambarin kebebasan menjalani hidup tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Lagu ini menghadirkan suasana ceria yang mengajak pendengar menikmati setiap perjalanan hidup.

persaingan dan juga kecemburuan dalam suatu hubungan. Cat's Eye ngajak pendengar buat tetap percaya pada keunikan diri sendiri. Kepercayaan diri ini menjadi daya tarik terbesar yang dimiliki oleh seseorang. 17. Meghan Trainor, Still Don't Care.

menjadi bentuk perayaan atas rasa percaya diri dan penerimaan terhadap diri sendiri. Meghan Trainor menyampaikan bahwa komentar negatif tidak perlu mengendalikan hidup kita. Lagu ini mengajak pendengar buat fokus pada kebahagiaan pribadi daripada memenuhi ekspektasi orang lain. Self-love menjadi pesan utama yang terasa kuat sepanjang lagu. 16. Zayn, Side

Lagu ini tuh menggambarkan hubungan yang perlahan kehilangan arah akibat kurangnya komunikasi. Perasaan bingung dan juga ragu membuat kedua belah pihak berjalan ke arah yang berbeda. Lagu ini ngingetin bahwa hubungan itu membutuhkan keterbukaan agar tetap bertahan. Terkadang, kejujuran menjadi jalan terbaik untuk memperbaiki keadaan. 15. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Lagu ini tuh menggambarkan luapan emosi setelah mengalami kekecewaan yang mendalam. Akhirnya Olivia di sini naik 5 peringkat teman Pro 2. Olivia menyampaikan kemarahan, rasa sakit, sekaligus usaha buat bangkit dari luka tersebut. Lagu ini menunjukkan bahwa patah hati adalah bagian dari proses menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, rasa sakit bisa menjadi pelajaran untuk mencintai diri sendiri. Empat belas, Jisoo featuring Zayn, Eye Close.

akan keberanian mencintai seorang meskipun penuh ketidakpastian. Menutup mata menjadi simbol kepercayaan terhadap perasaan sendiri. Lagu ini menggambarin bahwa cinta seringkali menuntut keberanian buat ngambil resiko. Pesannya adalah mengikuti kata hati tanpa melupakan logika. Tuh, teman kedua, dengerin. 13, Somber, Back to Friends.

Lagi-lagi Somber teman pro 2 gak pernah hilang dari tanggal lagu Top 20 International. Tapi sayangnya di minggu ini turun 3 peringkat. Lagu ini mengisahkan dua orang yang mencoba kembali menjadi teman setelah hubungan mereka berakhir. Iya, meski tidak mudah, keduanya berusaha menerima kenyataan bahwa cinta tidak selalu berakhir bahagia. Lagu ini menunjukkan bahwa kedewasaan berarti mampu melepaskan tanpa menyimpan kebencian. Hubungan yang berakhir tak bisa meninggalkan rasa hormat. Tapi emang teman pro 2 bisa kalau misalnya hubungannya udah tapi jadi teman. 12 Madison Beer Bittersweet.

saat harus melepaskan seseorang yang pernah berarti. Ada rasa bahagia karena pernah memiliki kenangan indah, tapi juga kesedihan karena semuanya telah berlalu. Benar-benar bittersweet rasanya. Madison Beer menggambarkan

perjalanan hidup yang dipenuhi harapan dan juga keyakinan. Kereta kuda menjadi simbol perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Lagu ini tuh kayak seolah-olah ngajak pendengar buat terus melangkah meski menghadapi berbagai rintangan. Selama masih ada harapan, selalu ada alasan buat terus maju. 10. Ray, Where Is My

3 peringkat Teman Pro 2. Aduh, sayang banget. Lagu ini menyampaikan keresahan tentang pencarian pasangan hidup dengan sentuhan humor dan juga satir. Di balik liriknya tersimpan kritik terhadap tekanan sosial mengenai pernikahan. Lagu ini mengingatkan bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing kok. Jadi gak perlu buru-buru hanya karena tuntutan lingkungan. Sembilan, Ted McRae, Nobody's Girl.

Lagu ini nggambarin seorang perempuan yang memilih berdiri di atas kakinya sendiri. Ia tidak ingin identitasnya ditentukan oleh hubungan dengan orang lain. Tad McCreery menyampaikan

ini paling sering di request time internasional teman Pro 2. Akhirnya naik 5 peringkat. Lagu ini ngomongin tentang keberanian buat mempertaruhkan segalanya demi seseorang ataupun sebuah impian. Wah, kalau udah dicintai seugal-ugalan gini, gimana rasanya teman Pro 2? Cinta dan mimpi terkadang membutuhkan pengorbanan yang besar. Bruno Mars menggambarkan bahwa risiko adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Lagu ini jadi menginspirasi pendengar

yang terjadi dalam kehidupan. Di sini, kamera tuh jadi simbol kenangan yang selalu tersimpan meskipun waktu terus berjalan. Lagu ini tuh ngingetin bahwa kebahagiaan

Aduh, sayang banget teman Pro 2 ini turun 3 peringkat. Lagu ini menceritakan harapan menemukan seseorang yang mampu memberikan rasa aman dan juga ketulusan. Olivia Dean menekankan bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai. Lagu ini bukan sekedar tentang cinta, tetapi juga menemukan pasangan yang mendukung pertumbuhan diri. Kesetaraan tuh menjadi inti

Go Kill ini naik 4 peringkat teman pro juga. Lagu ini tuh menggunakan metafora kebun binatang alias zoo untuk menggambarkan beragam karakter manusia. Setiap orang punya sifat dan juga cara berpikir yang beda-beda. Lagu ini ngajak pendengar buat lebih memahami perbedaan daripada saling menghakimi. Dunia ini menjadi lebih indah ketika keberagaman diterima. 4. Bruno Mars, I Just Might.

Omars menyampaikan bahwa peluang datang kepada mereka yang berani mencoba. Wih, ini kayak quotes of the day ya. Lagu ini memberikan semangat agar tidak takut buat mengejar impian. 3, Alex Warren,

Lagu ini mengingatkan bahwa hidup gak harus selalu luar biasa buat terasa bermakna. Kebahagiaan seringkali ditemukan dalam momen-momen sederhana bersama orang yang kita sayangi. Di sini Alex Warren mengajak pendengar buat mensyukuri hal-hal kecil yang sering diabaikan. Justru, kehidupan yang sederhana bisa menjadi kenangan paling berharga. Tower 2, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

bro juga ya. Emang ini lagi masanya sih. Lagu ini menceritakan betapa mudahnya jatuh cinta kepada seseorang yang membuat kita merasa nyaman. Cinta hadir secara alami tanpa perlu dipaksakan. Olivia Dean menggambarkan hubungan yang tumbuh dari rasa saling percaya dan juga menghargai. Lagu ini menghadirkan suasana hangat yang membuat pendengar percaya pada kekuatan cinta yang sederhana. Dan inilah dia teman Pro 2, posisi yang paling kita tunggu-tunggu di urutan 1 Top 20 Musik Mancanegara minggu ini. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

Dari setiap kehilangan, selalu ada pelajaran yang membuat seseorang menjadi lebih dewasa. Congrats untuk Taylor Swift yang akhirnya masuk di urutan pertama.

di Top 20 minggu ini, tenang aja, kamu masih bisa request lagu-lagu favoritmu sekarang juga. Untuk lagu-lagu mancanegara, kamu bisa request setiap hari pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Pro 2 Pontianak. Kalau gitu,

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

play buat kamu. Kalau gitu gue pengen cabut dulu, karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label, UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Javen Records, Santa Dave, thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza, dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu, nama gue Dave Prada, cabut dulu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian di teman Pro 2 karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih? Coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, mungkin bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya, diri sendiri. Jadi aku ya, hari ini kita bawa seseorang dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: masih
0: banget
1: fresh, nih. Masih fresh dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: Kan?
0: Wow.
1: Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: ya, bankers. Ya hampir sebentar lagi dosen. Jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen? Apa kurang?
0: Iya.
1: Kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan ya.
1: Oh, iya.
2: Biasaan di bank.
0: Oh iya, benar-benar selamat siang.
2: Benar-benar. Sebenarnya selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya kayaknya.
2: Kebiasaan. Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh bener.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya yang
2: sehari-hari sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Iya. Terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: ya.
0: Juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin dokter. Tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi lagi
2: Karena ini udah di pending 1 tahun lalu, Mas.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2. Mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi itu gimana, Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari dari kecil ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa, Mas. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Nah, waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini, Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah, itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih, Mas, tapi bukan juara satu. Ya juara favorit
1: lomba karaoke lagu Nika Ardila gitu maksudnya.
2: Iya, Sejabotabek.
0: Ya
2: di Puri ya, macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi
0: nggak
2: boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah, gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi, gitu ya.
2: Sebenarnya udah sering cover, tapi lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu, aku cover sendiri. Buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih, Mas, yang nawarin. Cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya.
0: Terus
2: kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama
1: tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Jodoh lagunya.
2: Muhasabah hati ini. Jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya, Kak, ya. Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas denger contohnya, aku dengerin tuh sambil nangis kayak gini.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu.
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
1: Betul banget.
0: Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Nah, yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di Dreamland-nya Bali. Jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Pindah kiri, longsor tanahnya, terus aku ketarik. Padahal aku main sama anakku dua. Ketarik, terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat, gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas, kan lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Langsung aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku diarum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa penyelamat tuh kayak kempes gitu Mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anakku lagi, ya Allah aku kesini ya mau pulang melihat anak aku. Tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas, ya ada beberapa lah sampai kayak mau dipanggil meeting aja, gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full. Atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam. Ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu. Dari hatinya lah. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sih.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang kayaknya jauh banget tuh, kita gak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu sih.
1: Ketiga gak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh. Jangan Mas, yang dua kali aja cukup.
1: Yang berkesan
0: Oke.
1: Jadi yang berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen aku dengerin belajar lagunya sampai nangis. Dia gitu. Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend. Terus sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Gitu ya, itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya, yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan. Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pribadi ya.
2: Kalau enggak bingung. Susah ya dibuat-buat sorry.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis itu nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalamannya.
0: Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang tentang bener. Cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Betul. Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Kalau kita lihat di medsos itu banyak kan cewek-cewek curhat ya.
0: Oke.
2: Okay. Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, enggak harus di expose keluar atau apa. Mm-hmm. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu, Mas. Jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
1: Oke. Okay. Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya.
2: Iya, menangisnya di dalam. Dia enggak tahu enggak apa.
0: Iya.
2: Tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau
2: iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain enggak?
2: Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu satu jam, Mas. Semua satu jam
0: karena apa? Karena nangis ya? Apa karena
2: bukan. Sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah ya, udah hafal, udah dalam. Ya udah oke, udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Ini satu jam sih.
1: Satu jam. Jadi 3 jam, satu shift
2: 6
1: jam.
2: Satu hari launchingnya juga 3-3.
0: Oke.
2: Pakai hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu, hemat
0: tenaga gitu kan.
2: Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6 kali 3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
2: Iya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
2: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Wow. Dari 3 lagu ini nih Kak, yang menurut Kakak kayaknya nih lagu Kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
2: Ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Ya. Pengkhianatan gitu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin 3-3-nya.
0: Oh iya. Tapi
2: kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya enggak?
2: Apa tuh, Mas?
1: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum, Mas. Belum.
0: Belum kali ya.
2: Baru keluar, Mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsApp-nya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo. Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya, teman aku, temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala. Iya,
0: takdir.
1: Tapi lewat
2: karena seseorang. Ada takdir, kejadian, makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah jadi narsum ya. Terus sudah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya.
1: Disuruh A, dia belum A, dia tiba-tiba B gitu ya. Gitu, ya kan?
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Yeah, yeah.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, teman. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka,
1: dibuka. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu gak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemen juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan. Karena ya memang relate
0: ya
1: jauh kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera lagi, tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Ada tim-tim lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, agak-agak nanggung berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Iya. Nggak mungkin nyomot satu lagi langsung nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung.
0: Hah? Jangan nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke.
2: Jadi penasaran gitu
0: kan? Oh bener. Baru habis itu ke mini album. Iya. Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Versi apa? Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Boleh.
0: Benar. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Green ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Oke.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah, jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke, siap.
1: Supaya nanggung ya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita gak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Wis,
2: punya
0: betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
0: Oke. Mas, tapi ada rencana ini gak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey ini?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Iya, by genre kan.
0: Oke. Kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang cocok gitu. Dangdut.
1: Pop. Oh, pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Oh, selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Iya.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar enggak, Mas?
0: Iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas, enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu, cocok sih, bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Kemarin siapa game ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis Nada Bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya, Gema. Iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yap. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih. Oke. Juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya ya. Semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Iya, biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dihianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan? Apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya. Kopi kan.
1: Iya, sama. Tongkrongannya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak? Mungkin dari tiga lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sang pencipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Jaga diri ya Mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan mengharapkan
1: penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate
0: ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya ini enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Benar.
1: Udah
0: dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia-nya akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Ya, sehingga betul. Kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Iya.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke, oke, oke, oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreini99.
0: Oke,
1: okay,
0: sebelum berubah nanti ya.
1: _angreini99. Terus di TikTok aku juga sama _angreini99.
0: Oke.
1: QQ. Asuransi 99
0: ya. Oke, oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angreini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada di Spotify, seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube, ada. YouTube belum ya,
2: Sony. YouTube
0: ya,
2: musiknya ya? Ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Okay. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, oke. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graine dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi nih akhirnya bersama Dipa Revanda di Sore Ceria. Dan kalau tadi kamu udah dengerin Top 20 International, terus juga ada Music Planner yang dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Dan sekarang kamu sudah kembali lagi bersama 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, seperti biasa nih teman Pro 2, di hari ini, wah, kita udah bertemu di tanggal 1 lagi ya. Tanggal 1, terus juga malam minggu teman Pro 2 ya. Terus weekend ya kan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal weekend ya, kamu lebih pilih nongkrong atau jalan-jalan sih teman Pro 2? Nah, kalau yang nongkrong tuh kayaknya mungkin lebih penting ketemu orangnya ya.

harus keluar kota sih teman berdua. Misalnya kayak muter-muter kota, cari kuliner baru, lihat sunset, atau sekedar keliling naik motor, itu juga udah bikin kepala lebih fresh teman berdua. Kadang yang kita butuhin tuh cuma suasana baru. Kira-kira kamu setuju gak nih teman berdua? Nah, karena sekarang udah di polling receh teman berdua, aku pengen tahu pendapat kamu. Kira-kira weekend tuh yang enak seperti apa sih? Apakah nongkrong atau jalan-jalan teman berdua? Boleh banget buat gabung bersama Dipa ya di sore hari ini. Yang pengen request-request lagu juga bisa. Yang pengen kirim salam atau ngasih info di sekitar kamu pun boleh teman berdua. Langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Alay, enaknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat

0: ngajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah Ji, selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah, kamu mau masih muda penyakitan?

0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dipa Revanda di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Dan masih seputaran weekend, kira-kira weekend enaknya nongkrong atau jalan-jalan, teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2 ya, kalau soal weekend tuh bukan soal mau gak mau sebenarnya, teman Pro 2, tapi soal saldo. Ada yang pengen healing ke pantai, tapi saldo bilang kayak healing di rumah aja sih kayaknya ya. Makanya nongkrong dekat rumah tuh sering jadi solusi paling realistis. Yang penting ketawanya, bukan mahalnya, teman Pro 2. Dan lucunya, kadang kita sebenarnya itu gak peduli mau kemana, asal sama orang yang tepat, teman Pro 2. Mau nongkrong di teras rumah kek, di parkiran, sebenarnya bisa-bisa aja dan seru-seru aja. Sebaliknya, diajak jalan ke tempat bagus pun bisa terasa biasa aja kalau suasananya memang enggak klik, teman Pro 2. Berarti yang bikin weekend seru itu tempatnya atau orangnya nih, teman Pro 2. Anyway, ada Bang Teni yang bergabung di sore hari ini. Sore Bang, katanya parit sore mayor, parit mayor, macet panjang, antri lampu merah simpang 4 desa Kapur. Oh oke, okay. Weekend alhamdulillah cerah nih cuacanya. Bang Teni katanya lagi ngantri lampu merah di simpang 4 desa Kapur. Wow, kayak lumayan panjang sih ini ya, dari foto yang dikirimin sama Bang Teni sore hari ini, teman Pro 2. Ya mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lagi melintas di simpang Parit Mayor nomor 2 ataupun yang pengen ke arah-arah sana, nih dapat info katanya lagi macet panjang, ramai padat jalanan nih. Iya iya sih Bang, pertama malam minggu, yang kedua ini tanggal 1. Sebuah perpaduan yang sangat-sangat syahdu buat keluar rumah kayaknya ya. Maklum awal bulan banyak duit, bawaannya pengen merayau. Ya juga sih teman Pro 2 ya. Ya pokoknya buat kamu yang pengen bermalam minggu ya hari ini, mudah-mudahan malam minggunya menyenangkan, terus juga bisa nge-recharge tipis-tipis lah ya. Terus kita tungguin juga nih buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung. Kalau Bang Teni tadi udah ngasih info, nah barangkali ada teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen kasih info di sekitarnya juga, atau pengen titip lagu juga bisa sih ya teman Pro 2. Kayak biasa, langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 1570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Prodo PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Buat teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan ya, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu sore hari ini, teman Pro 2. Dan abis ini Dipa akan kembali lagi, masih di sore ceria sampai jam 8 malam. So stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Sore Ceria, teman Prodo. Dan kita masih di polling receh tadi ya. Weekend kira-kira enaknya ngapain? Apakah nongkrong? Apakah jalan-jalan? Nah ternyata ada lagi nih yang ngasih jawaban kalau weekend tuh enaknya istirahat alias tidur, gak nongkrong, gak jalan-jalan. Karena Senin sampai Jumat tuh bikin capek katanya. Dan itu ya fine-fine aja sih, teman Prodo ya. Karena recharge setiap orang itu kan memang beda-beda, teman Prodo. Nah sejauh ini ya ada tim nongkrong ya yang bisa ngobrol puas tanpa bikin kantong jebol. Ada juga tim jalan-jalan karena katanya pengen lihat suasana yang baru biar pikiran lebih adem. Dan yang paling lucu juga ada nih, kalau ikut aja katanya. Tergantung siapa yang ngajak dan siapa yang bayarin. Boleh, baik, siap, aman aja itu. Dan sebenarnya gak ada jawaban yang paling benar sih, teman Prodo ya. Karena weekend itu soal menikmati waktu kita dengan cara yang paling bikin kita senangi ya, yang mana bisa bikin kita kembali semangat. Mau nongkrong, mau jalan-jalan, atau malah mau rebahan seharian. Dan yang paling penting, Senin nanti kamu harus bisa balik lagi dengan energi yang baru, teman Prodo. Dan sekalian aku mau ngasih info juga nih, kalau hari ini azan maghrib khususnya untuk di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pada jam 17 lewat 56 menit, teman Prodo. Nah, kalau kayak gitu nanti dipakan kembali lagi, masih di Sore Ceria sampai jam 8 malam ya. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah, bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa, mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah, lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Ah, udahlah Bu. Rama nih capek. Capek banget hidup kayak gini terus.
1: Ram, ibu tahu kamu lelah. Tapi marah gak akan bikin hidup kita berubah, nak.
0: Bu, asal ibu tahu ya. Tiap hari aku cari kerja tapi selalu ditolak. Teman-teman semua udah pada sukses. Sementara aku masih di rumah yang bocor ini. Rama malu, Bu.
1: Kamu pikir ibu gak malu, Ram? Tiap hari ngutang beli beras. Tapi ibu tetap percaya kamu bisa bangkit, nak. Kalau kamu sendiri gak percaya sama diri kamu, ibu harus percaya sama siapa, Ram?
0: Bu, Rama itu sebenarnya pengen ibu bahagia, pengen ibu bangga. Tapi Rama selalu gagal, Bu.
1: Kamu belum gagal, nak. Kamu cuma belum nyoba dengan cara yang baru.
2: Wah, Rama, jarang nongol nih. Masih sibuk cari kerja kamu.
0: Eh, Pak Eko, sibuk sih enggak sih, Pak. Ya, lebih tepatnya Rama lagi sibuk mikirin hidup aja, Pak.
2: Nasib enggak bisa diundang, nak. Tapi bisa dikejar. Kalau kamu cuma nunggu, ya enggak bakalan datang.
0: Ngomong sih gampang, Pak Eko. Hidup Bapak tuh enak. Punya warung. Lah saya, lulusan kuliah, tapi nganggur kayak gini.
2: Saya juga dulu keliling jualan gorengan. Pernah diusir, pernah ditipu. Tapi saya tidak berhenti. Kemiskinan itu bukan kutukan, cuma ujian buat ngukur seberapa kuat kamu mau bertahan.
3: Wah, Rama, serius ini kamu? Aku kira udah pindah keluar kota.
0: Belum, masih di sini. Ya, boleh dibilang masih berjuang melawan kanker lah. Kantong kering maksudnya.
3: Hehe, aku paham. Dulu aku juga gitu. Tapi sekarang aku punya usaha kopi kemasan kecil. Dapat pelatihan dari kelurahan. Terus mulai dari dapur rumah.
0: Wah, keren ya kamu, Dim. Tapi sayang banget, gak semua orang tuh bisa kayak kamu, Dim. Gak semua orang punya modal atau keberuntungan kayak kamu.
3: Bukan soal modal, aku juga dulu gak punya apa-apa. Cuma punya rasa malu yang aku ubah jadi tekad. Aku lagi butuh orang jujur buat bantu produksi ini. Kamu mau ikut?
0: Tapi aku gak ngerti kopi, Dim. Gak ngerti jualan juga, gimana dong?
3: Aku gak butuh orang yang ahli. Yang aku butuhkan itu orang yang mau belajar. Kamu mau terus nyalain nasib atau mulai ciptakan nasib baru?
0: Dim, Dimas, ini batch barunya udah siap. Aroma kopinya mantap banget, Dim.
3: Nah, gitu dong. Aku tahu kamu bisa. Lihat, dari yang gak ngerti apa-apa, sekarang udah bisa produksi sendiri.
0: Ternyata yang aku butuhin bukan uang.

0: Eh Rama, besok kita diundang ke pameran UMKM. Produk kita mau dipajang di depan kelurahan.
1: Hah? Serius? Wah, jujur gak nyangka banget sih Dim. Kalau dulunya aku tuh malu banget loh karena masih miskin. Sekarang aku lebih bangga karena pernah jatuh tapi bisa bangkit lagi.
2: Woi, Rama, jangan lupa saya pelanggan pertama ya.
1: Siap Pak Eko.
3: Ibu selalu percaya dari langkah kecil bisa lahir harapan besar.
1: Dan dari harapan besar lahirlah kehidupan baru.

0: Batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan di teman Prodo 2 di sore ceria. Nah, kita sudah semakin dekat dengan malam minggu ya. Yes, asik. Malam minggu tuh identik banget sama ngobrol teman Prodo 2. Entah sama teman lama, gebetan, komunitas baru, circle baru. Bahkan bisa jadi orang yang baru banget kita kenal teman Prodo 2. Tapi pernah gak sih baru 5 menit ngobrol, langsung bingung mau bahas apa jadinya ya. Kayak cuman hehe iya-iya doang teman Prodo 2. Padahal obrolan pertama tuh sering banget jadi kesan pertama alias first impression. Bukan berarti harus sempurna, tapi setidaknya bikin sama-sama nyaman teman Prodo 2. Nah, kayak aku pengen ngebahas gimana sih milih topik obrolan yang enak saat ketemu orang baru teman Prodo 2. Siapa tahu habis ini kamu jadi lebih pede nih buat mulai percakapan. Banyak orang yang mikir kalau mau dekat sama seseorang harus langsung ngobrol hal-hal serius. Waduh, padahal enggak juga, enggak selalu teman Prodo 2 ya. Justru awal-awal kenalan tuh lebih enak kalau kita mulai dari hal-hal yang ringan, kayak tanya kesibukannya apa, atau lagi suka dengerin lagu siapa, ataupun kira-kira lagi kepengen mencapai apa gitu kan. Nah, obrolan ringan tuh ibarat kayak warming up. Nah, dari situ biasanya percakapan tuh bakalan ngalir dengan sendirinya teman Pro 2. Jadi obrolan yang paling enak adalah yang bikin dua-duanya ikut bicara nih. Kalau kita cuma bahas sesuatu yang cuma kita ngerti, lawan bicara tuh bisa cepet kehilangan minat. Makanya cari irisan tuh kayak film, musik, kuliner, hobi, olahraga, travel, atau game teman Prodo 2. Karena topik yang universal biasanya tuh lebih gampang untuk ngebuka suatu percakapan teman Prodo 2. Nah, percakapan yang seperti apa sih yang enak untuk diobrolin awal-awal teman Prodo 2? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. Nah, buat kamu yang pengen gabung, silakan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRID.

0: cepat.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Rodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Sore Ceria. Nah, teman Rodo, tadi kita lagi ngebahas tentang tips gimana sih supaya ngobrol atau membuka obrolan dengan orang yang mungkin gak terlalu akrab sama kita, atau mungkin dulunya pernah akrab terus tiba-tiba lama gak ketemu gitu kan. Atau bisa juga benar-benar sama orang yang baru aja ditemuin, teman Rodo. Nah, ini hindari yang namanya kayak apa, pertanyaan semacam interogasi gitu, teman Rodo. Karena niatnya mungkin pengen kenal lebih jauh, tapi kalau di awal-awal pertemuan langsung diobrolin kayak agak kurang aja sih rasanya, teman Pro 2 ya. Jadinya kayak interview banget gitu, teman Pro 2. Terus kasih ruang buat orang tersebut bercerita ya. Obrolan itu harusnya itu saling lempar, bukan saling menginterogasi, teman Pro 2. Nah, terus kita juga harus jadi pendengar yang baik. Jangan cuma nunggu giliran bicara, teman Pro 2. Salah satu kesalahan yang paling sering kita lakukan itu adalah kita sibuk mikirin jawaban kita sendiri. Padahal mungkin orangnya itu lagi cerita gitu kan. Coba biasakan untuk mendengarkan dan menyimak apa sih yang diceritakan sama dia, dan kasih respon kecil kayak oh iya, oh oke, okay. Nah terus gimana tuh? Nah, hal-hal sederhana kayak gitu tuh bikin lawan bicara ngerasa kayak dihargai, teman Pro 2. Terus jangan terlalu cepat untuk membahas hal-hal yang sensitif ya, kayak misalnya penghasilan, kehidupan pribadi yang benar-benar privacy. Terus bahas mantan juga jangan kalau bisa, teman Pro 2, karena belum tentu nyaman dibahas saat orang baru dikenal. Kalau belum tahu batas nyaman orang tersebut, lebih baik pilih topik yang netral-netral aja dulu. Nanti kalau udah akrab, obrolan tuh akan berkembang dengan sendirinya. Terus Bang Tini ada kasih obrolan apa nih? Kasih tips buka obrolan sama jomblo, jangan tanya kapan nikah, manas dia. Iya. benar. Ini sebaiknya jangan ya, kecuali memang udah akrab banget, udah. Tapi kalau akrab banget juga ya, kita harus lihat moodnya dari orang tersebut ya, teman Pro 2. Nggak mesti karena udah berteman lama terus kayak kita bisa ngobrol seenaknya juga gitu. Ada momen-momennya kayak oh kayaknya dia bisa dibecandain nih, atau kayak oh kayaknya ini dia lagi riweh nih, jangan diajak bercanda dulu dah gitu. Tapi coba kita ajakin dia untuk ngobrol supaya nggak terlalu apa ya, terlalu penat gitu, teman Pro 2. Kayak Bang Tini pengalaman nih kayaknya nih ya. Aduh, buka obrolan sama jomblo, jangan tanya kapan nikah tuh, benar. Setuju sih, teman Pro 2. Terus kita tuh memang kadang apa ya, pengen terlihat menarik ketika kita cerita gitu. Tapi jangan semuanya cerita tuh soal prestasi kita terus. Sesekali coba ceritain pengalaman yang lucu, momen yang agak awkward, atau mungkin pelajaran hidup. Nah, orang tuh biasanya lebih mudah terkoneksi atau terhubung dengan cerita-cerita yang manusiawi daripada ada pencapaian yang terus-menerus dipamerkan, alias nanti dibilangnya kayak flexing nih orang. Terus juga kita harus memperhatikan bahasa tubuh nih, teman Pro 2. Obrolan tuh bukan cuma soal kata-kata. Nah, ini penting banget, teman Pro 2. Kalau misalnya lawan bicara kita udah mulai sering lihat jam, main HP atau jawab singkat, mungkin dia kurang interest dengan percakapan tersebut atau topiknya kurang masuk. Sebaliknya, kalau percakapan itu tuh terjalin kayak dia bertanya balik, tersenyum, nah berarti percakapannya berjalan baik. Jadi kepekaan itu juga bagian dari komunikasi, teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira enaknya ngobrolin apa gitu dengan orang yang baru kamu kenal, silakan gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: whatever.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: Ellen Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Parevanda di Sore Ceria, teman Prodo. Dan kalau tadi kita lagi ngobahas tentang obrolan yang pas gitu ya, buat ketemu sama orang baru gitu. Banyak orang tuh yang takut dengan awkward silence. Padahal kalau misalnya ada diem sebentar itu tuh normal-normal aja sih, teman Prodo. Jangan terlalu terburu-buru gitu buat mengisi semua jeda. Kadang beberapa detik hening tuh justru bikin obrolan terasa lebih santai, daripada kita dipaksa terus ngomong-ngomong-ngomong terus gitu ya, teman berdua ya. Dan yang paling penting adalah jadilah diri kamu sendiri. Gak perlu pura-pura ngerti semua hal, gak perlu pura-pura lucu, atau gak perlu ikut-ikutan biar dianggap keren. Karena kalau hubungan itu berlanjut, pada akhirnya orang tuh akan mengenal diri kita yang sebenarnya juga. Jadi lebih baik kita menjadi versi asli daripada capek mempertahankan topeng, teman berdua. Dan teman berdua, nanti di jam 7 kita bakalan dengerin lagu-lagu dari band-band lokal Pontianak nih. Buat kamu yang pengen gabung atau pengen request lagu-lagu band Pontianak terfavorit kamu, sudah bisa dikirimkan ke WhatsApp kita malam hari ini, teman berdua. Langsung aja ke nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Dan nanti habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu sampai jam 8 malam. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Ooh.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

pertama yang pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan

pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu jadi.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Alright teman Produa, sudah hampir jam 8 malam dan sepertinya Dipar Evanda harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat yang udah dengerin dari jam 3 sore tadi ya. Dan kita akan ketemu lagi besok, tapi di santai siang teman Produa. Kalau kayak gitu, jangan lupa untuk selalu stay tune di 101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye semuanya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua. Lebih tepatnya selamat malam Minggu ya. Tadi udah ditemenin sama Dipa Revanda di Sore Ceria sampai jam 8 malam. Dan tadi terakhir ada satu lagu dari pilihannya Dipa Revanda ya, dengan Usah Marah-Marah Nanti Cepat Tua dari Manjakani. Oh ya, tadi ada MLC lokal ya teman Pradua, baru inget aku. Anyway, di sini Salma akan menemani kamu di hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026 sampai jam 12 malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gimana nih teman Pradua kabarnya di hari ini? Apalagi ini di tanggal 1 Agustus yang mana ini adalah awal baru di bulan ini, terus tanggal muda lah ya istilahnya. Ada teman Pradua yang lagi di jalan, lagi nongkrong atau rebahan atau kerja shift malam nih sama kayak Salma, atau justru kamu lagi malam mingguan sama pasangan kamu, karena jujur jalanan di Kota Pontianak padat banget. Tadi Salma OTW ke sini aja di mana-mana ramai, kayak semua orang tuh pada turun pada ke jalan pada malam mingguan nih, aduh seru banget. Anyway, teman Pradua, malam ini malam yang spesial. Karena ya, gak cuman masuk akhir pekan di weekend ini, tapi juga resmi masuk bulan Agustus. Bulan yang mungkin sesuatu yang spesial juga untuk kita semua. Di Agustus ini banyak sekali agenda-agenda menanti. Apalagi aku ngelihat studio Pradua Pontianak setelah kemarin aku sempat libur, tiba-tiba udah dihiasi sama bendera-bendera merah putih. Wow, udah menyambut hari kemerdekaan aja nih. Gimana, apakah di tempat kerja kamu atau di sekolah kamu atau di daerah rumah kamu udah mulai menghias menggunakan ornamen nuansa merah putih, atau kamu udah siap-siap beli baju dress code merah putih untuk menyambut kemerdekaan? Pokoknya teman Pradua, kalau misalnya kamu pengen update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui atau update kegiatan kamu juga, kita seru-seruan bareng aja di malam hari ini sampai jam 12 malam. Langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita seru-seruan bareng, kita ngobrol santai, dengerin lagu-lagu yang asik dan juga nemenin malam minggu kamu biar makin seru. Ada Dipa Revanda, barusan dia selesai shift langsung request apa nih? Soal request for Angel Eyes. Oke, okay, ini lagu lawas ya Dipa Revanda. Sepertinya sudah, oh udah masuk ya, mantap. Oke deh, nanti aku bakal puterin spesial untuk Dipa Revanda yang mungkin baru aja pulang shift sore dan mau lanjut malam mingguan kali ya Dipa ya. Ayo malam mingguan sama siapa nih? Oke deh teman Pradua, nanti biar makin seru aku bakal puterin lagu-lagu requestan kamu. Jadi jangan kemana-mana.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, itu dia tadi satu lagu dari Perunggu dengan Canggih dan Welcome Back di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu di malam minggu ini. Salma akan menemani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2, kita seru-seruan bareng. Anyway, ada kabar seru banget dari girl group Indonesia yang berkarir di kancah internasional, Nona, yang ada di bawah label dari 88 Rising. Mereka baru aja ngerilis single terbaru berjudul Hong pada kemarin 31 Juli 2026. Menarik sih ini, jujur. Baru sehari rilis, video musiknya tuh langsung masuk trending YouTube di Indonesia, Singapura, sampai Australia. Keren banget ya, teman-teman berdua. Kalau misalnya sebelumnya mereka ini sempat bikin orang heboh lewat koreografi energik di lagunya berjudul Work. Terus ada juga aksi sepatu roda di Rollblade, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kali ini, Nona ini tetap konsisten bawa nuansa Indonesia ke level internasional. Di video musik Hong, kalian bakal nemuin banyak hal yang relate banget sama kehidupan sehari-hari di Indonesia, terutama ya, mulai dari angkot, toko kelontong, ornamen kendaraan umum, sampai suasana perkampungan yang dipadukan sama musik dance pop yang ceria. Yang bikin makin gemes adalah liriknya juga nyelipin kata-kata khas Indonesia kayak angkot, kakak adik, bahkan ada ajakan kayak get on the angkot gitu. Sesederhana itu, tapi justru jadi ciri khas yang gampang diingat. Kalau ngomongin maknanya, lagunya tuh ngajak kita buat lebih bebas, pede, dan juga nikmatin perjalanan bareng sama teman-teman. Bahkan ada juga referensi Sabang sampai Merauke yang makin nunjukin identitas Indonesia di lagu ini. Nah, yang paling bikin nostalgia, ternyata Hong ini juga terinspirasi dari fenomena Om Telelet Om yang sempat viral ke seluruh dunia di tahun 2016, yang mana itu 10 tahun yang lalu ya. Dan yang gak kalah keren, di sini Rich Brian ikut terlibat dalam proses produksi suara telolet yang dipakai di lagu ini. Wah, bahkan sekelas Rich Brian itu juga menyumbangkan di lagu Nona ini. Sampai sekarang, video musik Hong ini udah ditonton lebih dari 1 juta kali dan ngumpulin sekitar 138.000 likes di YouTube. Kalau menurutku ya, ini salah satu contoh kalau misalnya hal-hal yang kayak kelihatannya sederhana dan juga kayak Indonesia banget nih gitu, kayak angkot, suara telolet, ternyata tuh bisa diolah jadi sesuatu yang fresh dan juga menarik buat didengar orang di berbagai negara. Bahkan mungkin orang-orang internasional yang dengerin, sebenarnya angkot tuh apa sih, kok get on the angkot, sebenarnya apa? Nih angkot, saatnya angkot mendunia, saatnya Om Telolet Om kembali bersinar. Bangga sih, semoga makin banyak lagi musisi Indonesia yang berani bawa identitas lokal ke panggung dunia. Dan aku juga udah dengerin lagunya, itu seru banget. Buat kamu yang belum dengerin lagunya, ayo kita dengerin bareng-bareng.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman radioa. Di sini masih ada Salmah yang setia menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. Di jaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau tadi di callingan sebelumnya aku sempat ngebahas lagu baru dari Nona dari dunia musik-musik Indonesia. Musik-musik Indonesia sudah masuk ke kancah internasional, teman-teman. Sekarang aku beralih lagi, masih suasananya musik tapi ini versi film. Alias buat kamu yang suka film musikal, siap-siap karena soalnya nih La La Land bakal balik lagi ke bioskop mulai nanti 16 Agustus 2026. Penayangan ulang ini sekaligus ngerayain 10 tahun sejak film ini pertama kali tayang di tahun 2016. Jadi buat kamu yang udah pernah nonton, ini tuh jadi momen buat nostalgia gitu ya, udah 10 tahun berlalu. Tapi kalau misalnya dulu masih terlalu kecil, masih bocil gitu ya, atau belum sempat nonton di bioskop, nah inilah kesempatan emas buat ngerasain pengalaman nonton filmnya secara langsung di bioskop. Jadi buat kamu yang belum tahu, La La Land ini tuh disutradarai sama Damien Chazelle dan dibintangi oleh Ryan Gosling serta Emma Stone. Ceritanya tuh ngikutin perjalanan Mia sebagai seorang barista yang punya cita-cita tinggi, pengen jadi aktris. Dan juga Sebastian, pianis jazz yang punya mimpi besar. Di balik kisah cintanya, film ini tuh juga banyak ngomongin soal mimpi, pengorbanan, dan juga pilihan hidup. Agak-agak mellow ya, padahal suasananya tuh kayak fun, tapi kok ya mellow. Yang bikin film ini begitu diingat, bukan cuman visualnya yang cantik aja, tapi juga endingnya. Wah, ini jujur sampai sekarang, bahkan ya ini masih sering diperdebatkan di Tepung Pro 2. Banyak yang bilang La La Land tuh bukan sekedar film romantis, tapi juga mengingat kalau misalnya enggak semua cinta harus berakhir dengan memiliki. Aduh. Soundtracknya juga pasti udah enggak asing banget di telinga teman Pro 2 ya. Ada City of Stars, terus Another Day of Sun, terus apa lagi ya, aku lupa lagi. Lagu-lagu yang bahkan sampai sekarang masih sering muncul di media sosial dan bikin orang tuh kayak langsung nostalgia. Oh, ini lagu La La Land gitu. Di penayangan spesial 10 tahun ini memang ada sedikit berbeda di tampilan poster terbarunya. Tapi so far isi filmnya tetap versi original yang dulu sukses bikin banyak orang jatuh cinta. Dan ngomongin prestasi nih, teman Pro 2, La La Land ini bukan cuman film sembarangan. Film ini berhasil membawa pulang 6 piala Oscar dan juga 7 penghargaan Golden Globe. Jadi ini tuh kayak menyabet bersih 7 kategori di penghargaan Golden Globe. Jadi gak heran sih kalau misalnya sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu film musikal terbaik di era modern. Kalau menurutku ya, teman berdua, ada beberapa film yang emang gak pernah benar-benar tua gitu ya, meskipun udah 10 tahun berlalu. Dan menurut aku, La La Land ini termasuk salah satunya. Walaupun udah satu dekade berlalu, ceritanya tuh masih relevan banget, terutama buat kita yang sama-sama lagi ngejar mimpi. Sambil belajar bahwa ya hidup tuh gak selalu berjalan sesuai rencana kok. Jadi, kalau nanti film ini tayang lagi, kayaknya seru juga sih buat nonton atau bahkan ngerasain lagi emosinya di layar lebar. Ya, so far kalau misalnya endingnya ini yang selalu diperdebatkan, menurut aku, meskipun ini ditayangkan kembali, gak bakal merubah endingnya sih, teman Pro 2. Ya sama kayak kita ngebaca buku yang sama, endingnya juga tetap bakal sama gitu. Cuman mungkin emosinya beda ya waktu kita nonton 10 tahun yang lalu sama di tahun 2026. Mungkin perasaan kita udah berbeda, umur kita juga udah jauh berbeda juga. Jadi ya kita nikmatin lagi kalau misalnya nanti jadi tayang di bioskop di Agustus. Tapi sayangnya di pilihan lagu malam hari ini tidak ada lagu-lagu soundtrack dari La La Land. Jadi aku pengen muterin lagu yang ada star-starnya. Apa ya teman Prode ya? Kalau City of Star, Lost Star. Oke, kayak ini nice banget ya untuk malam hari ini. Meskipun agak mellow, ya
cocok lah ya sama La La Land yang cukup mellow juga. Jadi Tawa Pro 2 selama akan menemani kamu sampai jam 12 malam. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja. Mau request lagu juga boleh banget, langsung aja WhatsApp, DM Instagram, maupun aplikasi RRI Digital. And this is Adam Levine, Lost Star.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Ada Rumah Sakit dengan Apa Yang Tak Bisa. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu, teman Pro 2. Di sini selalu masih setia menemani kamu sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gimana nih kabarnya di malam minggu ini, teman Pro 2? Di tanggal 1 bulan Agustus 2026, tanggal muda bagi sebagian orang, jadi mungkin full senyum. Dan tadi jalanan kota Pontianak juga ramai banget, di mana-mana padat berayap tuh Pro 2. Anyway, karena udah jam 9 lewat 8 menit, jadi kita udah masuk di deep talk, waktunya kita curhat-curhat tentang malam hari ini. Jadi buat teman Pro 2 yang malam mingguannya di jalan sama pasangan, atau malam mingguannya di rumah aja mungkin, atau di kosan aja, dan pengen ikutan nimbrung barengan sama Salma untuk request lagu, pengen cerita juga boleh banget, langsung aja bergabung melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Aku juga ingin menyapa teman Pro 2 yang sudah bergabung dengan sama Salma di TikTok. Ada baru mulai, udah ada 4 orang teman Pro 2. Ada Muhammad Ervan di request Salma, boleh langsung aja request sekarang juga. Tulis requestan kamu sekarang. Ini karena udah lama banget tidak menyapa warga TikTok. Jadi mungkin warga TikTok juga agak kaget, di belakang studio ini kelihatan banget banyak sekali bendera-bendera ornamen merah putih. Udah memasuki bulan Agustus, teman Pro 2, sudah banyak sekali hiasan-hiasan. Bahkan bukan cuma Pro 2, Pro 1 dan juga Pro 4 pun sama, ramai banget, meriah banget. Kalau kamu gimana nih? Apakah sudah mulai menghias-hias, mendekorasi ruang kelas atau mendekorasi kampung? Boleh banget ceritain juga ke Salma. Anyway, ini kita di deep talk cuma sampai jam 11 malam, teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen curhat atau pengen telepon, boleh buat langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi ada Muhammad Ervandi yang bergabung barengan sama Salma, katanya request diboterin lagunya Sheila on 7, film favorit. Oke, nanti aku bakal puterin lagu film favorit dari Sheila on 7. Tapi sebelum film favorit, udah ada yang ngantri duluan di WhatsApp. Sorry Muhammad Ervandi, sabar ya, sesuai antrian. Ini ada di WhatsApp kita, nomor belakangnya 2011. Katanya, selamat malam Kak Salma, aku lagi dengerin juga di mobil dan aku pengen request diputerin lagunya Biru Baru. Bebas, tolong pilihkan apa aja. Oke, Biru Baru, ini lagi viral lagi semenjak ada yang bilang band titipan atau apa segala macam. Tapi so far lagu-lagunya keren, teman Pro 2. Kita nggak bisa ngejudge band meskipun kita belum pernah dengar lagu itu ya. Jadi buat kamu yang belum pernah dengerin Biru Baru, kita puterin supaya kamu tahu ini dia Biru Baru dengan Kalah Lagi.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Malam minggu ini temanya seporsi kekalahan ya teman Pro 2. Tadi aku udah puterin lagu Biru Baru dengan Kalah Lagi. Terus ada Muhammad Arfandi yang request diputerin film favorit dari Sheila on 7. Nextnya ada Dinda Cynthia yang bergabung melalui TikTok dan katanya request diputerin lagunya Murphy Radio. Dan bebas pilih apa aja. Jadi aku pilihin lagu Murphy Radio dengan Penghujung Cerita. Ini juga masih dalam rangkaian seporsi kekalahan teman Pro 2. Kita masih di Deep Talk teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen request lagu ataupun pengen curhat-curhat boleh banget. Tapi di malam hari ini aku pengen ngebahas lebih spesifik. Aku pengen ngebahas seputar love language. Jadi buat teman Prado yang pengen ikutan bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018. Bisa juga melalui DM di Instagram @prado_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ellen Prado Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu, barusan aku puterin satu lagu dari Berfi Radio dengan penghujung cerita ini, lagu requestan dari Dinda yang jauh-jauh datang melalui TikTok ya teman Pro 2. Anyway, aku juga menyapa sebentar warga TikTok di sini karena kayaknya udah lama banget Pro 2 Pontianak ini tidak melakukan live. Jadi aku kayak, okay, gak ada salahnya kita menyapa sebentar untuk teman-teman yang ada di TikTok. Hai, ada 7 orang yang bergabung barengan sama Salma, termasuk Dinda Cynthia yang tadi request lagu Berfi Radio. Terus ada Domba juga yang bergabung barengan sama Salma, katanya request diputerin lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali. Oke, nanti aku bakal puterin ya lagu Adrian Khalif 2001 kali. Anyway, teman Pro 2, welcome back di sini di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam kita ngobrol-ngobrol santai aja di program Deep Talk ini. Gimana teman Pro 2 malam minggu kamu hari ini? Lagi jalan sama pasangan kah? Atau lagi video call sama pasangan gara-gara harus LDR nih? Atau jangan-jangan di malam minggu ini kamu lagi jadi obat nyamuk di tongkrongan teman karena kamu nemenin teman kamu pas teman kamu pacaran. Jadi tenang, di sini malam ini Salma ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol santai di program Deep Talk. Kita ngobrol-ngobrol hal-hal yang ya mungkin dekat sama kita, atau mungkin ada keresahan-keresahan yang sedang kamu alamin di malam hari ini. Pernah gak sih Toba Pro 2, langsung R-nya ditekan banget ya, pernah gak sih kamu ngerasa kayak, ih, aku udah sayang banget nih sama dia, tapi kok kayaknya dia kurang perhatiin ya sama aku. Nah, mungkin masalahnya bukan karena kurang sayang, tetapi karena cara kalian nunjukin rasa sayang tuh berbeda-beda. Itulah tadi yang disebut dengan love language. Jadi love language ini sederhananya adalah cara seseorang buat menerima dan juga merasakan kasih sayang. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang yang paling bahagia cuman karena dipeluk, sementara yang lain tuh malah ngerasa senang dibantu ngerjain sesuatu. Terus makanya kadang hubungan itu tuh bukan soal siapa yang paling cinta, tapi siapa yang paling ngerti cara pasangannya tuh dimengerti tuh kayak gimana. Dan ternyata love language itu ada banyak banget, bukan cuma 1, 2, 3, ada banyak sekali tuh beberapa dua. Ada word of affirmation, terus ada act of service, terus ada receiving gift, ada quality time, dan juga physical touch. Nah, nanti di callingan selanjutnya aku bakal ngebahas lebih lanjut, lebih dalam sebenarnya love language, word of affirmation tuh kayak gimana sih, terus habis itu physical touch kayak gimana, quality time kayak gimana. Nah, nanti kita bahas. Dan mungkin treatmentnya juga beda-beda nih teman berdua. Kalau misalnya pasangan kamu tuh ternyata orangnya receiving gift, nah jadi harus kayak gimana. Nah, kita bahas nanti lebih dalam. Buat kamu yang punya cerita serupa, langsung aja bergabung barengan sama Salwa, boleh WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @bro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalau misalnya mau bergabung melalui live TikTok juga boleh banget. Ini ada Neody91, sorry ya gak kelihatan tadi dawanya. Jadi yang bergabung barengan sama Salma, Malming lagi nonton Radio Pro 2 Kak. Yes, hi, welcome. Ada 9 orang yang bergabung di live TikTok juga. Terus ada juga nih yang baru bergabung barengan sama Salma di WhatsApp. Ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin request lagu, boleh gak? Terima kasih, boleh. Langsung aja request sekarang juga, tulis requestan kamu. Terus ada juga ini nomor belakangnya 0956, katanya request Bring Me The Horizon Mantra Kak. Oke, okay, nanti aku bakal puterin lagu Bring Me The Horizon Mantra. Eh, tadi siapa nih yang nelpon? Belum sempat aku angkat. Oke, okay, teman berdua, nanti aku bakal balik lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi untuk ngomongin seputar love language yang ada banyak. Jadi kalau misalnya kamu pengen call boleh banget, tapi callnya lewat WhatsApp karena telepon kita lagi error. Jadi callnya langsung di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @bro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sudah banyak juga yang bergabung barengan sama Salma dan udah ngantri untuk di-request lagu-lagu. Nanti aku bakal puterin satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, kita puterin dulu beberapa playlist yang udah masuk ke dalam sini. Ada
Realty Club dengan A Sorrowful Reunion dan juga Adrian Khalif 2001 kali yang akan menemani ruang dengar kamu.

Okay, Wet Wheels 2001 kali by Adrian Khalif and welcome back di 101,8 FM Perodua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam Minggu, teman Perodua di sini selalu menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Agak kagok karena udah lama banget enggak live TikTok. Tiba-tiba live TikTok ini cukup ramai di malam minggu ini. Ada 31 orang yang bergabung, 32 sekarang. Kita sapa-sapa dulu satu persatu kali ya teman Pro 2. Cuman karena HP-nya terlalu jauh, jadi kita sambil baca-baca dari handphone satunya. Anyway, di malam minggu ini Salma lagi ngebahas seputar love language. Jadi buat kamu yang mungkin kok kayaknya pasangan aku enggak sayang ya sama aku, atau mungkin cara menyayanginya aja yang berbeda. Jadi kita bahas lebih dalam sebenarnya apa sih itu love language. Terus ternyata love language itu banyak banget. Ada word of affirmation, ada act of service, receiving gift, quality time, dan juga physical touch. Kalau kamu tipikal yang mana nih teman-teman? Udah, kita sapa-sapa ada Dinda Cynthia. Halo Dinda. Terus ada Mas Sigit, ada Reswadani Budi, Muhammad Ervandi, Al Latif, Muhammad Soleh, Janet 85, Hilar Dion Costanza, terus ada Fir, ada Adra.id, ada CR, ada gambar kambingnya, terus ada David, ada MBG Subianto, ada Nurul Fadila 91, terus ada William, ada A, ada Sonyo Cide, ada Andi Setiawan MDK, terus ada Wati Pisang Kepok, dan masih banyak lagi. Ada 36 orang di sini teman Pro 2. Ini kalau dikumpulin di studio kayaknya studio juga udah penuh. Gimana nih kalian malam mingguan kemana? Apakah di rumah aja? Atau jangan-jangan kamu lagi jalan sama pasangan kamu sambil dengerin radio Perodua Pontianak barengan sama Salma. Kalau misalnya kamu lagi di jalan, pengen kasih update perjalanan kamu, lalu lintas kamu di Pontianak juga boleh banget. Update sekarang juga melalui WhatsApp di 0811-570-1018. Atau bisa juga melalui DM di Instagram @perodua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Katanya di rumah kak tak ada cewek. Waduh, ada menyendiri aja kak. Sonyo Cide, terus ada juga Muhammad Soleh. Salam dari Kalteng. Salam, halo. Salam dari Kalimantan Barat. Cukup ramai malam minggu ini, dingin kak, kayak sikap doi. Waduh, masih git. Siapa yang mendinginkan kamu? Siapa yang membuat kamu merasa seperti itu? Baru pulang kerja kak, ada Calalili. Aduh kalau salah pengucapan, sorry guys, karena agak jauh mataku gak kelihatan. Di rumah kak, jalanan macet. Waduh, di mana nih? Aku Kalbar juga kak, ada. Halo, Kalbarnya di mana nih? Cukup ramai, ada dari Banten juga. Terus di rumah aja nih sambil nonton kakak cantik live. Waduh, terima kasih ya guys. Kalau misalnya kamu pengen ikutan nimbrung, pengen request lagu, ataupun pengen nimbrung ngomongin seputar love language kamu, langsung aja kamu ikutan bergabung barengan sama Salma di WhatsApp, bisa DM Instagram, bisa ataupun aplikasi RRI Digital juga bisa. Jadi kita ngebahas seputar love language yang mungkin sering kali diabaikan karena kayak ya udah sih kan aku tiap hari udah antar jemput dia, pasti dia udah seneng deh gitu. Bisa jadi pasangan kamu love language-nya word of affirmation, yang mana kayak aku kayak bisanya kalau misalnya kamu nge-text aku, kamu bilang aku baik-baik, pasti aku bakal lebih merasa disayangin. Nah, itu dia teman pro 2. Yang pertama ada word of affirmation. Ini tuh tipe yang senang banget kalau dipuji, terus dikasih kata-kata manis. Buat mereka tuh kayak ucapan, ih aku bangga loh sama kamu, kamu cantik loh hari ini. Nah, itu tuh sesuatu hal yang ya menurut dia romantis gitu. Wah, ini siapa nih yang word of affirmation, boleh langsung angkat tangan. Soalnya aku juga gak bisa lihat sih, kamu ketik-ketik aja deh. Terus yang kedua ada act of service teman berdua. Ini mereka tuh ngerasa dicintai lewat tindakan. Misalnya dijemput, dibawain makanan, atau dibantu saat lagi capek, atau sekedar dibukain step motornya pas lagi naik lagi kencan naik motor gitu. Keromantis ya teman berdua ya. Terus yang ketiga ini adalah receiving gift. Ini bukan berarti matre atau kayak gimana, cuman mereka tuh lebih menghargai perhatian dibalik hadiah-hadiah kecil yang mungkin sering kamu kasih. Misalnya kamu ngasih coklat, ngasih bunga,
atau ya ngasih hadiah-hadiah kecil buatan kamu itu adalah receiving gift. Terus ada lagi yang keempat, yaitu quality time. Jadi ini tipikal orang yang lebih milih ngobrol, ngabisin waktu berduaan, kayak diem-dieman gak apa-apa, tapi asalkan kita deketan gitu, kita ada bersama, menghabiskan waktu bersama. Ih, romantis. Terus yang terakhir adalah physical touch. Itu kayak pegangan tangan, terus habis itu pelukan, atau sekedar dipuk-puk kepalanya mungkin. Itu juga bisa bikin mereka tuh ngerasa lebih dekat. Jadi teman perdua, dari 5 love language tadi, kira-kira kamu yang mana nih? Atau pasangan kamu yang seperti apa? Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @perdua_pnk, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Udah banyak yang request teman perdua, aku sampai bingung mau puterin yang mana dulu. Ini tadi melalui WhatsApp ada yang request minta diputerin lagunya Bernadia. Terus ada juga yang minta diputerin lagunya The Rain. Ada yang minta diputerin lagu-lagu dari Aku JJ. Kayak banyak banget, aku jadi pusing. Jadi kita puterin satu persatu. Tadi ada yang bergabung, adakah yang masih request lagu The Rain tadi teman produk? Apakah masih ada Rabun Jauh Kak Bernadia? Boleh, boleh, boleh. Ini sobat Bersenadia masih di sini ternyata, Rabun Jauh. Nanti aku puterin spesial untuk F. Hadir Salma. Oke, Ervandi. Ya, Ervandi bukannya tadi yang request The Rain? Sila on seven sederhana kak, boleh. Kak tutor cara, nanti aku bacain ya. Kalau aku physical punch, waduh, tiba-tiba langsung di punch aja tuh. Teman peradua, aku udah masukin requestan kamu dari Bernadia, The Rain, yang akan menemani ruang dengar kamu di malam hari ini. And this is Bernadia Rabun Jauh.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Alright, ini adalah satu requestan dari teman TikTok, teman Pro 2 yang ada di TikTok. Dari dengan upaya maksimal yang menemani ruang dengar kamu. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat malam mingguan teman Pro 2.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

lovely ini. Ini ada ini Papi Kamuna yang request barengan sama Salma di TikTok tadi. Request diputerin lagunya Raisa Bila. Ternyata lagunya sedih banget. Kata dia sih dia bisa repeat 1000 kali ya. Nah kalau 2001 kali itu Adrian Khalif. Kalau 1000 kali itu Gea Indrawari, teman Pro 2. Anyway, di malam minggu ini aku masih menemani kamu di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Lagu Bilah dari Raisa ini lagu yang ceritain soal penantian, perpisahan, dan juga proses belajar mengikhlaskan. Bahkan kalau kita dengerin tanpa mendalami makna lagunya pun udah tersayat-sayat ya sama suaranya Raisa di malam hari ini. Dan semoga teman Pro 2 yang lagi malam mingguan sendiri di kos ataupun di rumah, hatinya gak ikutan tersayat-sayat karena lagu Raisa emang gokil banget. Anyway, kita masih di Deep Talk Teman Pro 2. Selanjutnya kamu curhat-curhat, cerita-cerita tentang malam hari ini. Mungkin apa yang sedang kamu keluh kesahkan atau apa keresahan kamu di dalam seminggu terakhir ini. Apalagi kemarin, ada yang setuju gak sih Teman Pro 2 kalau Juli itu L-nya lama banget? Juli ini ada 5 minggu, terus rasanya kayak 31 hari itu berasa banget kayak aduh, kapan sih Agustus akan datang? Dan akhirnya hari ini hari Sabtu, akhirnya Agustus tiba. Setuju kata Brave. Betul enggak sih behave atau brave? Sorry. Soalnya cepet banget. Oke, teman Broda betul sekali kan? Itu. Jadi mungkin teman Broda juga banyak yang merasakan kayak Juli tuh lama banget. Kenapa sih gak selesai-selesai penderitaan ini? Gak sih, gak semua orang menderita di bulan Juli. Anyway, teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan curhat ataupun ngobrol, boleh langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum lanjut ngobrolin seputar love language, aku pengen nyapa-nyapa dulu teman Pro 2 yang sudah standby mentengin di live TikTok. Ada banyak sekali ternyata. Ada Riswardani Budi, ada Kafein, ada Andy, ada Andra.id, terus ada Rif, ada Wawa, ada K, ada Brave, ada Aldi, Uchan, CR, Firman Maulana Pramono, Abdul Fitra 126, Asa Heidi, Wati, Dreamlix tumbuh jadi baik, dan masih banyak lagi teman Pro 2 lainnya yang sudah bergabung. Thank you. Ternyata teman Pro 2 ini malam minggunya malah pada ngumpul di TikTok. Gimana sih? Harusnya kalian malam mingguan dong sama pasangan kamu. Hayo. Ada Rif yang bergabung, katanya September sampai Oktober nanti. Yang lama kak, gak ada tanggal merah. Aduh, kalau aku sih apa itu tanggal merah? Wah, kok curhat Salma? Enggak punya kak, aduh kasihan Brave, sedih. Pakai emoji terbalik, aduh jangan terbalik-balik. Teman Pro 2, ini di malam hari ini suasananya beda. Karena pertama, ini udah masuk di minggu pertama bulan Agustus. Akhirnya kita sudah melewati setengah perjalanan di tahun 2026. Udah memasuki hari-hari menuju perayaan hari kemerdekaan. Buat teman Pro 2 yang baru aja bergabung di live TikTok, pasti kayak, loh itu apa tuh yang menggantung-menggantung di atas? Iya, itu ornamen-ornamen merah putih sudah ditempel di studio Pro 2. Apakah di studio kamu di ruang kelas kamu atau di rumah kamu, di kampung kamu juga udah memasang ornamen-ornamen merah putih? Kata Kafein, petani gak ada tanggal merah di kalender. Wah, petani gak ada tanggal merah, penyiar juga gak ada. Bulan ini playnya apa kak? Bulan ini playnya yang penting tetap waras aja. Kita masih ngebahas seputar love language teman Pro 2. Love language yang ada 5 itu, ada word of affirmation, terus ada act of services, ada receiving gift, terus ada quality time, physical touch. Kalau kamu tipikal yang mana nih? Apakah kamu quality time? Apakah kamu physical touch? Atau ini yang paling kebanyakan ciwi-ciwi biasanya act of service. Nggak gampang luluh kalau misalnya cowok-cowoknya tuh melakukan sesuatu yang kayak tanpa diminta, melayani, bukain step motor.
motor, pasangin helm. Ada Azura yang bergabung di TikTok, physical attack kak. Aduh, ini emang beda lagi. Physical attack itu udah masuk bukan love language, tapi lebih ke hate language ya. Udah siap belum? Apa tuh? Udah siap belum lagunya Nona? Physical punch. Aduh, ini kok orang-orang di TikTok ini lumayan brutal ya. Tolong para dua. Yang bikin lucu tuh banyak pasangan yang sebenarnya saling sayang, tapi ternyata love language atau bahasa cintanya tuh berbeda. Misalnya nih, si cowok ternyata tuh tiap hari rajin ngantar pulang kerja, karena ya dia love language-nya adalah seperti itu. Cara dia menunjukkan kasih sayang adalah nganterin pulang ceweknya atau antar jemput misalnya. Tapi sedangkan si cewek ngerasa, ih kok dia gak pernah bilang sayang ya sama aku, gak pernah bilang aku cantik ya, gak pernah bilang aku apa sih, lucu ya atau apa gitu. Jadi love language-nya ternyata beda, gak match gitu. Yang satu lebih ke act of service atau lebih ke physical touch. Ternyata yang cewek ini love language-nya word of affirmation, gak nemu di situ. Nah, ada Brave yang bergabung, jujur quality time sih kak. Setuju, quality time tuh emang the best sih. Jadi kita bisa menikmati waktu sama pasangan, duduk berdua, ngobrol ngalor ngidul, ngobrol dari yang receh sampai ngobrolin hal-hal yang seru, ngobrolin hal-hal yang berat, mungkin politik, mungkin film, mungkin dari genre musik, banyak sekali. Terus tadi ngomongin soal case-nya tadi, ternyata dua-duanya tuh lagi menunjukkan cintanya mereka, cuman versinya beda aja. Yang satu versinya word of affirmation, yang satu dia lebih ke physical touch misalnya. Jadi hubungannya tuh mirip kayak ngobrol sama orang beda bahasa. Ya kalau gak mau belajar memahami, ya bakal sering salah paham. Makanya kita mengenal yang namanya love language. Karena kadang tuh dicintai sesuai kebutuhan rasanya tuh jauh lebih bermakna daripada dicintai sesuai maunya kita. Jadi waktu mempera dua yang pengen join di malam hari ini, langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang lagi malam mingguan, lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Aku udah puterin dari playlist ini untuk menemani ruang dengar kamu. Ada Rumah Sakit dengan Panacea, ada Alkateri dengan Egocentris, dan juga Sheila on 7. Sederhana yang akan menemani ruang dengar kamu. And this is Rumah Sakit.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada satu lagu dari Elka Terry yang menemani ruang dengar kamu di malam hari ini dengan Egocentris. Buat teman produ yang lagi di jalan, lagi malam mingguan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Masih banyak sekali requestan yang belum aku puterin, jadi sabar teman produ satu persatu. Jadi buat kamu yang lagi malam mingguan, enjoy and happy weekend all.

101,8 FM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Brodo. Welcome back. Barengan sama Salba di Jaga Malam Jangan Kalau Malam-Malam. Ada satu lagu dari Sheila on 7 dengan Sederhana yang sudah menemani ruang dengar kamu, menemani malam minggu kamu, lebih tepatnya di malam hari ini. Dan kita masih di Deep Talk, waktunya kita curhat-curhat sampai nanti jam 11 malam. Sebelum kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya dan juga pembahasan berikutnya, ada banyak yang request juga di malam hari ini. Thank you guys. Anyway, ini baterai juga udah mulai habis, sepertinya sudah harus disudahi. Tapi kita sapa-sapa dulu, ada 31 orang yang bergabung. Aku sapa yang paling atas-atas sih ya teman Brodo, karena yang bawah-bawah nggak nyampe dan nggak kelihatan nih mataku. Ada Andy, ada Brave, ada Reeves, ada Vian, Riswardani Budi, K, Andra.id, terus ada Paymax, ada Hamdani Alfadil, ada CR, Wati, Dul, Slash, Aryo Wira Atmaja, Not Today, Raihan Ramadan, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, halo Pro 2 RRI Bukit Tinggi, mampir juga di sini. Ada MR, ada Toy, dan masih banyak lagi teman Brodo, gak bisa aku bacain satu persatu karena cukup ramai di malam hari ini. Thank you guys. Terus ada juga yang udah bergabung melalui TikTok dan juga WhatsApp. Kita masih ngebahas seputar love language yang ada banyak, dan kira-kira kamu yang mana, pasangan kamu yang mana. Sebenarnya ini gak cuman ke pasangan sih, ini bisa juga ke teman, tapi bukan just friend ya. Kalau just friend beda lagi. Ada satu hal yang menurut aku menarik. Love language itu tuh bukan sekedar tes buat nentuin apakah hubungan kalian cocok atau enggak. Justru ini adalah jadi pengingat buat setiap orang bahwa setiap orang tuh punya cara berbeda-beda pula buat memberi dan juga menerima kasih sayang. Kalau pasangan kamu suka quality time, ya mungkin sekali simpan dulu lah handphone kamu pas lagi ketemu sama pasangan kamu. Kalau misalnya dia suka word of affirmation, ya sesekali gak ada salahnya loh kamu bilang, makasih ya, hari ini kamu keren banget, thank you udah nemenin aku seharian ini. Atau, kamu cantik banget hari ini, atau kamu ganteng banget hari ini. Kasih kata-kata manis yang bisa menyenangkan pasangan kamu. Terus, ya kayak word of affirmation, physical touch, atau quality time, ada receiving gift, dan apalagi yang belum? Word of affirmation, love language-nya, physical act of service. Kok bisa kita lupa sih sama satu hal terpenting itu? Jadi kamu tinggal mempelajari aja kira-kira pasangan kamu tuh sukanya seperti apa sih? Sukanya digimanain sih? Gitu. Ada kata-kata hari nih dari Baymax nih. Hidup mah ngejar cita-cita, bukan ngejar yang enggak cinta. Boleh. Teman Pro 2, thank you banget ya udah menemani Salma dari tadi ya di TikTok. Tapi sepertinya Salma harus menyudahi perjumpaan kita di TikTok ini. Jadi, thank you. Terus ada juga Rif yang nanya nih, love language ini relate gak sih kak kalau LDR? Bisa relate, karena kalau LDR ini kan yang beda tuh cuman jarak ya. Jadi kalau misalnya word of affirmation, kamu bisa chat dia, bisa telepon dia. Kalau misalnya quality time, kamu bisa ngelakuin hal-hal yang seru berdua, misalnya video call sambil main game bareng atau deep talk. Nah itu kan bisa. Terus kalau misalnya kamu, yang gak bisa physical touch sih, iya itu agak susah ya karena jarak nih. Kalau untuk yang lain masih bisa lah. Receiving gift, zaman udah modern, semua orang bisa kirim-kirim hadiah, bahkan dari dalam kota, beda negara pun bisa, asalkan gak beda alam ya. Terus ada juga yang bergabung untuk request lagu, nanya-nanya. Oke. Love language dibeliin kopi aja, berarti itu love language-nya adalah ikimasjum. Ini tuh love language-nya adalah receiving gift, karena menerima hadiah. Terus ada yang request lagu, aduh udah banyak nih lagu-lagu yang udah masuk, tapi aku utamakan yang udah masuk di WhatsApp dan udah aku list di malam hari ini. Tadi ada yang request lagu, ada Lara Purnamasari yang tadi katanya request diputerin lagunya Sweet Disposition dari The Temper Trap, tapi udah aku puterin, jadi kita skip dulu. Terus ada juga ini nomor, ada Andy yang bergabung juga.
katanya request diputerin 5-1. Oh sorry, udah aku masukkan ke dalam playlist. Terus ada Arif Ramadhani, permisi Pro 2 PNK mau request lagu Raffi Sudirman, That Somebody. Oke, okay. Oke, kalau itu mau kamu, aku bakal puterin. Terus ada juga tadi Vian yang bergabung, kak apa bisa request lagu Mata Air Hindia? Bisa, ini udah aku masukkan ke dalam playlist. Jadi teman Pro 2, ada juga tadi yang request lagu Efek Rumah Kaca dengan Cinta Melulu, dan masih banyak lagi. Aku sampai bingung mau request mau puterin yang mana, saking banyaknya requestan kamu. Dan buat kamu teman Pro 2, thank you banget yang udah menemani Salma dari tadi jam 9 sampai jam 10 lebih 23 menit di TikTok. Tapi kita harus mengakhiri perjumpaan kita karena ini udah kritis banget nih, handphone udah mau mati. Jadi kita akan menjumpai kamu kembali besok atau kapan, aku tidak tahu, aku tidak janji. Oke deh teman-teman berdua, aku puterin dulu requestan-requestan kamu di malam hari ini. Ini dia Hindia dengan Mata Air yang akan menemani ruang dengar kamu. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan and happy weekend all.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: depan makan lagi yuk.
1: Ayo.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

101.8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo. Aduh, enggak kerasa nih udah jam 22.49 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri deh dong dengar kamu. Thank you tadi udah meramaikan. Meskipun lagi malam Minggu, teman Prodo, kamu juga ikutan meramaikan di TikTok juga tadi. Terus ini ada satu lagu terakhir dari Sal Priadi dengan Dalam Diam.

Buat teman pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat bermalam mingguan di sisa-sisa malam minggu ini yang sisa beberapa jam lagi. Tapi besok masih hari Minggu, jadi nanti ada satu lagu penutup lagi dari White Chorus dengan Bigo yang akan menemani ruang dengar kamu pada malam hari ini. Buat teman pro 2, selamat akan menjumpai kamu kembali besok di hari Minggu pada pukul 3 sampai jam 8 malam. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pamit undur diri dan sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan

62 sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini 1 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Shalom, salam sejahtera bagi pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Hendro Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Jelajah Iman pada hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkati hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami. Firman yang kami dengarkan sungguh-sungguh boleh memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar setia Jelajah Iman yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Tema kita pagi hari ini adalah pesan penting untuk anak-anak. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita semua yang berstatus anak, yang masih punya orang tua, dengarkanlah pesan penting ini. Orang tua kita adalah orang terhebat di dunia. Ketika kita masih di kandungan ibu, kita dijaga, dipelihara dengan baik sampai waktu kita dilahirkan. Ketika kita masih ada dalam asuhan mereka, mereka selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Mereka selalu bersedia berkorban demi kita. Ketika kita bersekolah, mereka bekerja keras demi mencari uang untuk kebutuhan sekolah kita. Dan mereka tidak pernah menolak apa yang kita minta. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dalam keluarga, kedua orang tua mungkin memiliki 3-4 orang anak. Mereka bertanggung jawab untuk memelihara, memberi makan, merawat, bahkan sampai pada saat kita sudah dewasa sekalipun dan kita berumah tangga, mereka masih memperhatikan kita. Kini mereka semakin tua, mungkin sulit mereka untuk mendengar, sulit untuk melihat, mungkin kulit mereka sudah semakin keriput, mungkin kini badan mereka semakin kurus, tetapi mereka masih tetap tinggal di rumah yang sangat sederhana, seperti tanpa ada kehidupan lagi. Sementara sang anak berada di rumah yang sangat bagus, hidup enak bersama keluarganya, dan yang sangat memprihatinkan adalah keempat anaknya sudah tidak pernah lagi mengunjungi mereka, bahkan menelpon pun sudah jarang. Anak tidak lagi berani berhubungan dengan orang tua karena pasangan hidup yang tidak memiliki hubungan baik dengan mertua, karena status ekonomi dan faktor lainnya. Apakah saudara salah satu dari cerita ini? Pendengar setia Jelajah Iman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo berkata, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Banyak anak-anak yang tidak lagi peduli terhadap orang tuanya. Ketika ia sudah besar dan berhasil, ia tidak lagi menghargai, ia tidak lagi menghormati, bahkan jangan-jangan tidak lagi mengakui keberadaan orang tuanya karena faktor sosial. Rasul Paulus berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Bagi yang masih punya orang tua, ingat ketika engkau belum bisa berbicara, orang tuamu lah yang mengajarimu dan melatihmu untuk berbicara. Sekarang sudahkah engkau meluangkan waktumu untuk berkomunikasi dengan orang tuamu?
menelpon mereka, berbagi cerita dengan mereka, atau hanya akan selalu menghindar ketika orang tua menelpon. Ingat, orang tuamu rindu mendengar suaramu. Mendengarkan suaramu itu saja sudah cukup bagi mereka. Bagi yang sudah berumah tangga, mari sampaikan kepada pasanganmu untuk selalu mengasihi orang tuamu apa adanya sebagai bentuk penghormatan dan penghargaanmu bagi mereka. Ingatlah pengorbanan mereka bagi saudara yang rela mengorbankan dirinya bagi saudara yang penting, saudara berhasil. Kini mereka sudah tua, sudah tidak secantik dulu, sudah tidak seganteng seperti yang dulu. Mereka menjalani hidup sendiri tanpa ada yang peduli dengan mereka. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, melalui renungan jelajah iman ini, saya mengajak kita semua yang masih punya orang tua, mari kasihilah kedua orang tuamu, karena tanpa mereka tidak mungkin saudara ada di dunia ini. Setelah saudara mendengarkan renungan ini, mari ambil waktu sejenak berdoa untuk kedua orang tuamu, dan jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan mereka, karena mereka juga sangat rindu untuk mendengarkan suara anak-anaknya, suara cucu-cucunya. Karena itulah yang akan menghibur mereka di usia yang sudah lanjut. Kiranya Tuhan memberkati.

0: RM Trunggo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
2: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
1: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
2: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
1: Ya gimana? Susah nahannya.
2: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
1: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Hmm. Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu tentunya. Selamat menikmati hari Minggu kamu sebelum masuk ke hari-hari yang bisa bikin kamu tuh kayaknya harus bekerja lagi gitu. Semangat buat teman-teman, mungkin udah ada yang di CFD atau mungkin yang lagi beres-beres rumah sambil dengerin kita gitu ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan OTW untuk beraktivitas di minggu hari ini, jangan lupa untuk bagi-bagi informasinya ke 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Kerjaan sebagai pedagang keliling pernak-pernik kemerdekaan merupakan pengalaman baru, bahkan belum pernah dijalaninya sebelum di kampung halaman. Seluruh barang dagangan diperoleh dari pemasok dengan modal terbatas sehingga keuntungan penjualan menjadi harapan utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak mulai berjualan, keuntungan yang berhasil dikumpulkannya masih belum mencapai 1 juta rupiah meski terus berkeliling setiap hari. Ya, kalau ngomongin bulan-bulan kemerdekaan gitu ya, agak-agak bingung gitu kenapa kita bisa disebut dengan negara yang merdeka. Negara yang merdeka dari penjajah, okay, mungkin iya gitu. Tapi kita masih berusaha untuk menuju Indonesia Emas 2045, merdeka dari krisis ekonomi, merdeka dari ya krisis bahan bakar, merdeka dari mungkin orang-orang yang ternyata banyak merugikan negara kita gitu kan. Dan ini yang harus ditanamkan oleh anak-anak muda nih. Ya, sebelum kamu merayakan bulan kemerdekaan, otomatis kamu harus memerdekakan tubuh kamu dulu tuh. Dengan apa? Olahraga pastinya. Buat kamu yang masih bersiap-siap di rumah untuk cari sarapan, atau mungkin yang lagi pengen pergi ke CFD, olahraga kemanapun bebas lah, asal tubuh kamu tuh tetap sehat aja. Yang pengen gabung request langsung ke 08115701018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu dengan informasi cuaca dan juga arus lalu lintas yang ada di Kota Pontianak pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Kita udah siapin beberapa lagu-lagu yang asik untuk nemenin pagi kamu, mudah-mudahan tetap semangat untuk beraktivitas. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

0: kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ah.
1: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
2: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
2: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
1: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar mimpiku untuk menjadi pemain sepak bola dan waktuku habis banyak di lapangan sampai kulitku paling gelap di sekolah.
0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu aku tidak menyukai kejutan di hari ulang tahunku. Aku rasa sekarang kejutan hanya terlihat sebagai formalitas.
1: Jika kamu benar-benar

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.